0: berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pengurus Masjid Raya Pekanbaru Senapelan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sebanyak 12 ekor sapi dipastikan akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Pengurus Masjid Raya Senapelan Haji Juli Asnan mengatakan bahwa seluruh hewan kurban yang telah terdata berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI Polri, hingga warga sekitar yang ikut berpartisipasi dalam ibadah kurban. Ia juga menjelaskan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Bukit, kawasan Masjid Raya Senapelan. Panitia pelaksana juga telah dibentuk guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
7: Oh ya.
5: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
6: Hah?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
7: Iya, iya.
5: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
5: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
1: Jadwal dan buan Idul Adha juga menjadi waktu mempererat tali persaudaraan. Di banyak daerah Melayu Riau itu masyarakat saling mengunjungi rumah keluarga dan juga tetangga setelah sholat Idul Adha atau sholat Id. Anak-anak mengenakan pakaian terbaik, sementara orang tua menyambut tamu dengan penuh keramaan khas Melayu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Jituan dan puan, yang menarik pembagian daging kurban di masyarakat Melayu Rio juga syarat makna sosial. Semua dilakukan sama-sama mulai dari penyembelihan, pemotongan hingga pembagian kepada masyarakat untuk yang membutuhkan. Nilai ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Benar-benar terasa dalam suasana ini.

0: Hot FM di Tepak Pagi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
5: Laporan ataupun juga informasi terkait dengan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Pendengar, kita simak informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gita Dewi Siregar. Laporan Anda, Gita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio RRI Pro 1 dan warga Rio sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk dini hari, udara kabur hingga cerah berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 22 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 7 titik yang tersebar di Kabupaten Pelalawan 3 titik, Bengkalis 1 titik, Siak 1 titik, Kuantan Singingi 1 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Ini tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Misteri kematian supir pengangkut minyak goreng yang ditemukan tewas di jalan mobil box truk ekspedisi di jalan SM Amin, Kecamatan Payu Sekaki, Pekanbaru, akhirnya terungkap. Polisi menangkap 3 tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap korban berinisial HS. Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta mengatakan korban ditemukan pada 3 Mei 2026 dalam kondisi

tubuh terikat dan juga wajah terlilit lakban. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan penyelidikan intensif bersama tim laboratorium forensik. FG yang disebut sebagai otak pelaku ditangkap di Binjai, Sumatera Utara, sedangkan tersangka ZN ditangkap di Langkat dan tersangka AS diamankan di wilayah Mandau, Riau. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana Ron? Mana Tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: INC Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau, dan nanti di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dalam segmen obrolan komunitas. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau, dan tentunya tak terasa ya, tinggal menghitung hari kita akan ada pada Idul Adha.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, tadi.
0: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Cik Tuan dan Puan, selain itu memang yang menjadi perhatian adalah bagaimana budaya Melayu mengajarkan bahwa kepedulian seseorang bukan hanya terlihat dari apa yang dimiliki, tetapi juga sejauh mana ia peduli terhadap sesama. Semangat berkurban dalam Idul Adha sejalan dengan falsafah Melayu yang menjunjung tinggi rasa kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al-Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
2: Bang, makan bang!
3: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di obrolan komunitas spesial edisi kali ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fadli Umar. Dan di obrolan komunitas kali ini kita akan bahas terkait dengan legenda Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa. Dan sudah hadir seperti biasa Cik Tua dan Puan di studio ada Pak Kawit SAG yang akan menyampaikan bagaimana terkait dengan topik kita di saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kawit.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Gimana sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Walaupun di Pekanbaru beberapa hari ini mati lampu ya.
2: Ya mati lampu tapi kita orangnya tetap sehat.
1: Tetap sehat ya. Karena zaman dulu kan listrik nggak ada pun nggak masalah ya Pak ya. Aman semuanya terkendali. Oke.
2: Sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Kawit terkait dengan topik kita di saat ini legenda Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa, silakan.
2: Iya, selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, om swastiastu, salam kebajikan, namo budaya, salam rahayu. Nah, ini kami Mas siapa namanya?
1: Fardi.
2: Oh iya, Mas Fardi. Karena kita ini nguriri budaya kalau menyampaikan salam itu harus lengkap Mas ya. Supaya karena pendengarnya itu mungkin tidak satu keyakinan namun di Indonesia ini karena negara Pancasila itu berbagai agama. Jadi kita sambut semuanya biar yang mendengarkan itu enak dan santai itu Mas. Ya apa yang telah diberikan ini waktu pada kami untuk membahas tentang terjadinya huruf Jawa ya. Nah, biasanya kebetulan ini Sipro 4 ini budaya Jawa itu tiap Senin ya, kadang-kadang dua minggu sekali ya, ini karena kemarin mungkin ada kesibukan ya, ini satu bulan terakhir ya. Nah ini Mas, di dalam suatu kebudayaan itu pasti ada masalah yang ditimbulkan, mungkin apa yang belum tahu, nah itulah masalahnya. Makanya supaya masalah itu jadi tahu, kok bisa di Jawa itu ada huruf Jawa, ada bisa digunakan untuk bahasa Jawa. Ceritanya begini Mas, pada kira-kira abad ke-8 ya, ini kedatangan ini legenda Aji Saka yang dimulai dari seorang pemuda bernama Aji Saka yang menurut cerita atau menurut legenda itu berasal dari India. Dia itu bukan perjalanan dengan seseorang, namun perjalanan itu ada tiga orang yang dua itu namanya abdi atau pembantu lah ya. Itu namanya keduanya itu namanya yang satu itu si Doro. Doro itu kalau bahasa Jawa itu apa ya Mas, kalau di kasarnya itu bohong pembohong, tapi dia tidak pembohong, memang dibikin nama ya. Yang satu itu Sumboto. Sumboto itu kalau digambarkan dalam kehidupan itu kejujuran. Ini nama orang ini ya, bohong sama jujur lah itu. Ini nanti ada ini, ada ceritanya yang dua orang ini nanti kan terakhirnya kan berkelahi ya karena jujur dan apa Mas dan kesombongan itu tadi. Ya ini Dora, ia mengembara ke berbagai negeri. Ini tadi Aji Saka dan berdua sama pembantunya ini memperluas ilmu dan pengalaman. di perjalanan ya yang panjang mereka membawa membawa sampai ke Nusantara yang disaksikan sebagai wilayah yang subur ya, disaksikan wilayah yang subur dan kaya akan keindahan alam. Nah, di situ maka pertama kali dia datang itu di Pulau Majethi, tempat mereka pertama kali mendapat ya pertama kali Haji Saka itu mendarat, bukan mendapat ya, mendarat, memutuskan untuk meninggalkan salah satu pelayannya yang namanya Sembodo ya, Sambada itu, untuk menjaga. Haji Saka ini kan membawa suatu senjata yang dinamakan keris. Nah, Sambada ini tadi yang kita gambarkan jujur lah ya. Terus kita titip dengan ini, dititipkan dengan Sambada ini kerisnya Haji Saka, maka pusaka itu pesannya begini. Jelas barang itu hanya boleh diserahkan kepada Haji Saka kalau nanti diminta. Nah, kalau diminta lagi jangan dikasihkan kepada siapapun kecuali saya sendiri yang ambil. Nah, itu kata Haji Saka dengan apa Sambada itu tadi. Nah, maka selanjutnya diserahkanlah Haji Saka, serahkan jadi kepada Sambada. Selanjutnya Haji Saka bersama Dora melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Jadi yang ditinggal itu tadi, yang ditinggal di Pulau Majesty itu namanya si Sambada, lalu yang diajak itu tadi adalah Dora sama Haji Saka. Setibanya di Jawa mereka menemukan kerajaan yang diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar, seorang raja yang lalim yang gemar memakan daging manusia. Jadi raja ini karena tidak mau berburu makannya makan daging manusia. Haji Saka menantang sang raja dengan syarat yaitu yang unik. Dengan syarat yang unik, ia meminta tanah seluas yang luas surban, karena Haji Saka ini pakai surban ya, yang dikenakannya. Sang raja menyetujui tanpa menyadari kekuatan magis dari surban tersebut yang bisa memanjang sehingga ke pantai selatan. Dari Pulau Jawa ini digelar serbannya Sang Haji Saka ini dari utara sampai selatan itu serbannya sampai pantai selatan tersebut. Maka yang bisa memanjang sehingga pantai selatan, akhirnya Prabu Dewata Cengkar terguling ke laut berubah menjadi buaya putih. Terguling ke laut menjadi buaya putih. Setelah Haji Saka berhasil mengalahkan raja lalim tadi atau lalim itu, Haji Saka menjadi raja Medang Kamulan yang tadinya yang dikuasai oleh Dewata Cengkar tersebut. Maka itulah dengan kemenangan tersebut Haji Saka istilahnya meraih kerajaan lah, tadinya di kerajaan Majesty, sekarang di kerajaan Medang Kemulan, dulunya yang dikuasai oleh Dewata Cengkar tersebut. Dan jadi selanjutnya tragedi yang melahirkan aksara Jawa. Setelah itu ada tragedi yang melahirkan aksara Jawa. Sebagai raja, Haji Saka meminta Dora untuk kembali ke Pulau Majesty, Majesty itu dan mengambil keris pusaka yang telah dititipkan oleh Sembada tadi. Hmm. Nah, Sembada itu yang orang digambarkan yang jujur ya.
1: Yeah.
2: Nah, ke, ya. Jadi selanjutnya ya, namun Sembada menolak menyerahkan keris tersebut, tetap mematuhi amanah awal dari Aji Saka. Nah, akibatnya terjadi pertempuran sengit antara Dora dan Sembada. Nah, jadi ada pertempuran sengit antara Dora dan Sembada tersebut. Nah, kedua-duanya itu tidak ada yang kalah dan ada tidak ada yang menang, sama-sama saktinya.
1: Iya. Nah,
2: sama-sama saktinya. Nah, namun tidak ada yang mundur, sehingga akhirnya keduanya apa tewas bersama-sama.
1: Iya. Nah,
2: karena saktinya berdua-dua, ketika kedua-duanya tewas.
1: Iya.
2: Nah, ketika Aji Saka mendengar kabar kematian mereka, ia sangat menyesal.
1: Mm-mm.
2: Sebagai penghormatan terhadap apa Dora ya, penghormatan penghormatan terhadap Dora, pengorban atas pengorbannya, pengorbanannya.
1: Mm-hmm.
2: Dora dan Sembada, Aji Saka menciptakan aksara Jawa. Dalam filosofi aksara Jawa ya, itu tidak hanya sekedar huruf, tetapi menyimpan cerita yang makna mendalam. Inilah bunyi aksara Jawa yang diciptakan oleh Aji Saka.
1: Mm-hmm.
2: Hana caraka artinya ono utusan, berarti hana caraka itu ada utusan,
1: yeah,
2: atau ada yang disuruh ya.
1: Mm.
2: Doto sowolo yang artinya podo, pada ya, pada kekerengan, artinya pada ini istilahnya ya, ya peperangan lah ya. Nah, karena ia mempertahankan kejujuran dan mempertahankan suruhan itu tadi. Nah, ini berlawanan sama itu, artinya saling apa, saling berselisih paham ya, saling berselisih. Nah, terus ini selanjutnya pada jayanya ya. Pada jayanya dalam arti sama-sama saktinya.
1: Yeah. Nah,
2: kedua-duanya sama saktinya. Maga Batanga.
1: Mm.
2: Pada Batanga itu sama-sama menjadi mayat.
1: Mm.
2: Nah, inilah yang terjadinya huruf Jawa.
1: Mm.
2: Hono coroko doto sewolopo do joyonyo. Nah, karena sama-sama sakti, sama-sama punya ilmu yang sama, sama satu guru, akhirnya dua-duanya adalah sampyuh atau mati. Di dalam bahasanya Jawa itu sampyuh atau meninggal dua-duanya.
1: Ya,
2: makanya Aji Saka untuk menghormati jasa-jasa mereka dan untuk menebus kelalaian mereka, Aji Saka itu menciptakan Hana Caraka Doto Sowolo. Podo Joyonyo itu tadi, monggo botongo ya, podo Joyonyo monggo botongo. Monggo botongo itu artinya itu sama-sama menjadi mayat.
1: Yeah.
2: Kalau di dalam Jawa ya.
1: Nah,
2: sama-sama sakti ya. Orang sakti itu pasti apa, karena manusia itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, tetap bisa mati. Yang tidak bisa mati adalah Sang Maha Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dalam bahasa Jawanya. Kesaktian kayak apapun, kalau sudah waktunya, semua orang atau semua siapapun pasti akan kembali ke asal.
1: Yeah.
2: Itu ya. Nih. Jadi setiap baris di dalam aksara Jawa ini mencerminkan perjalanan hidup Dora dan Sembada yang menggambarkan kesaktian atau pengorbanan dan amanah dari Aji Saka. Nah, maka tadi Dura dan Hasembada itu kita anu, kita apa ya, kita gambarkan bahwa Dura itu namanya Dura. Dura itu adalah apa, tidak jujur. Ya, kalau Sembada itu jujur, maka disinilah. Maka dalam ini dulu kan di dalam agama belum ada nih. Jadi aksara Jawa, agama yang berkembang ya di Indonesia, seperti yang udah negara Pancasila ini kan, ini dulu baru ada dua agama, yaitu dua agama di Nusantara ini, di Jawa itu agama yang beradaban, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha. Legenda Cisaka juga mencerminkan masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Pulau Jawa dalam konteks sejarah aksara Jawa. Terinspirasi dari aksara Pallava yang berasal dari India. Jadi kedatangan Cisaka ini sering di asosiasikan dengan kedatangan peradaban dan nilai-nilai dharma ke Nusantara. Ya, di dalam ajaran Jawa kalau dharma itu disebut ajaran kebaikan, kebajikan. Itu maka di Nusantara dulu itu sebelum agama-agama yang lain masuk, itu adanya ajaran-ajaran dharma di dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Karena belum, waktu itu belum bisa disebut agama. Mereka masih menyebut animisme, dinamisme, politeisme, ya kan? Itu pantisme. Itu dia menyebutkan di dalam pepohonan itu ada di sebagian gambaran ada Tuhan, di hewan yang di apa, di saktikan itu Tuhan ada di situ. Dulu kan seperti itu, animisme dan dinamisme. Animisme itu pohon-pohon besar itu kan, dinamisme itu di dalam binatang yang keramat lah istilahnya. Terus pantisme itu dia menyebut banyak Tuhan, tapi dia tetap menyembah Tuhan itu hanya satu, tidak tidak ateisme. Ya, itu dia percaya, makanya sebutan aja yang mereka itu banyak Tuhan. Nah, itu. Maka di Nusantara ini berkembanglah dengan ajaran-ajaran, tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih dibudidayakan atau di pelihara dengan kebudayaan-kebudayaan Jawa supaya tidak ada kemusnahan. Nah, itulah kira-kira di dalam ajaran-ajaran aksara Jawa dalam Ajisaka tersebut. Ya, maka di situ aksara Jawa ini tidak hanya digunakan untuk menulis, tetapi juga untuk pelaksanaan dalam berbahasa sehari-hari, atau menjadi simbol atau identitas budaya atau alat komunikasi yang penting pada masa itu. Dalam berbagai prasasti kuno, aksara Jawa digunakan untuk mencatat peristiwa yang penting atau hukum serta ajaran keagamaan. Disitulah kita bisa menyimak bahwa terjadinya huruf Jawa itu yang dalam arti terjadi peperangan di antara Sembada dan Dura tadi. Nah, itu karena dua orang ini sama-sama saktinya. Makanya Hana Caraka Data Sawala Nyamonggo Botongo itu tadi. Jadi versi-versi tersebut sampai sekarang masih digunakan atau diberikan pelajaran kepada ini, kepada anak-anak didik kalau di SD, di SMP, SMA. Kalau di Jawa masih ada namanya muatan lokal. Dalam muatan lokal itu ya diajarin huruf-huruf Jawa. Kalau yang nasional kan hurufnya huruf Latin kan. itu kalau huruf Jawa ya itulah. Kalau kita pergi ke Jogja, nama-nama jalan, nah itu, yeah, nah itu ditulis dengan huruf Jawa. Ya, itu jalan itulah yang apa terjadinya huruf-huruf Jawa, yeah, yang sampai sekarang ini masih bisa dipergunakan dengan baik.
1: Oke. Okay. Ya, nah, ya, kita break sejenak dulu ya, yeah, Pak Kawit. Setelah itu, yeah, kita akan kembali, yeah, nanti akan masih menceritakan gimana, yeah, legenda, yeah, Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa.
2: Iya. Yeah.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
9: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
10: Saya Saiful Anwar.
8: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
9: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
10: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Ya, Enci Tuan dan Puan masih menemani kembali dalam program obrolan komunitas, dan kita masih bahas terkait dengan legenda Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa. Masih bersama narasumber kami yang hadir di studio, yaitu Pak Kawit. Silakan selanjutnya.
2: Ya, Jadi sudah sampai diberikan materi-materi di sekolah ya, ya. Sampai sekarang ini supaya budaya itu tidak musnah,
1: ya,
2: budaya
1: benar.
2: Itu tidak hilang. Makanya dengan adanya aksara Jawa, sejarah dan kebudayaan Jawa dapat didokumentasikan yaitu atau dilestari dan dilestarikan. Sistem tertulis ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa yang masih bertahan, sehingga saat ini aksara Jawa tidak hanya digunakan untuk menulis bahasa Jawa tetapi juga bahasa-bahasa lain di Nusantara. Itu. Maka dengan perkembangan ini kita bisa apa ya istilahnya mempertahankan bahasa-bahasa Jawa yang dengan penghormatan si Dora dan Sembada tadi. Ini kita dengan ajaran kisah Haji Saka tercantum dalam dokumen tertua yang di sebuah serat yang bernama Serat Manik Moyo yang dikarang oleh Karta Musradah di diterbitkan ulang kepada pada tahun 1852, berarti ini abad ke 19 ya. Ini diterbitkan lagi karena aksara Jawa tadi munculnya ada kira-kira abad 8 dan sampai 9. Nah ini dah maka ini dah abad 18. Surat ini ya ini memuat cerita tertua terkait Haji Saka dan Hana Caraka. Nah ini maka dengan moral cerita sejak awal ya pengembaraannya Haji Saka tak pernah goyah dari tujuannya. Cerita rakyat Jawa melegenda Haji Saka ini mengajarkan kita untuk fokus dan teguh pendirian dalam mencapai cita-cita. Meski dalam perjalanan perlu beristirahat sejenak dan semangat untuk meraih mimpi harus tetap membara. Maka inilah supaya tercapai dia tidak memikirkan risiko-risiko di jalan dan tidak memikirkan apa nanti hambatan-hambatannya. Maka dia tetap teguh walaupun Haji Saka ini kecapean, dia mengadakan istirahat sejenak di dalam perjalanan. Maka ini neladani Haji Saka di Medang Kamulan, kita wajib bersikap baik saat menjadi pendatang di suatu tempat, atau tinggalkan kesan positif di daerah yang kita tempati dan sesuaikan perilaku kita dengan budaya masyarakat setempat. Ya, maka ini kalau di bumi Melayu kita ada yang istilahnya di situ bumi dipijak, itu langit dijunjung. Jadi harus menghormati budaya-budaya setempat tersebut. Maka inilah keteladanan Haji Saka yang perlu wajib kita ikuti sifat-sifat beliau. Karena beliau di mana tempat dia menyesuaikan dan berhadapan dengan masyarakat itu sesuai dengan lingkungan apa yang ada, budaya dan seninya di lingkungan tersebut. Makanya dia kemana saja seluruh Nusantara ini selalu dia tidak ada hambatan ya. Maka dari kisah Dora dan Sembada kita juga belajar belajar tentang kesaktian dan keteguhan dalam apa menepati janji. Meski berujung tragis, Dora dan Sembada tetap dikenang oleh Haji Saka sebagai sahabat yang setia. Nah ini inilah kisah-kisah timbulnya apa huruf Jawa tadi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini juga bisa berkesan Bang ya. Pada hari ini kita bisa ngerti bahwa rupanya bahasa Jawa itu ada ceritanya dan ada asal mulanya sama dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh seluruh apa Nusantara yang menjadi bahasa Indonesia yang dinamakan bahasa persatuan. Karena apa? Setiap daerah itu kan yang di Jawa bahasa Jawa, yang di Minang bahasa Minang, yang Aceh ada bahasa Aceh itulah kalau semua nanti berbahasa masing-masing. Nah itu tadi semua menjadi Dora dan Sembada tadi ya kan. Nah itu melambangkannya, makanya inilah kita bersyukur di bumi lancang kuning ini bahasanya digunakan seluruh Nusantara Sabang sampai Merauke dan diajarkan di setiap sekolah. Nah itulah ini Bang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar dimanapun berada. Kita untuk selalu menguruhi budaya dan mempertahankan budaya-budaya Nusantara yang ada ini.
1: Masih ada sedikit waktu kita Pak Kawit, terakhir mungkin pesan-pesan kepada anak muda saat ini dengan perkembangan teknologi, jangan sampai mereka lupa dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Silakan Pak Kawit.
2: Kami berpesan kepada anak-anak generasi muda, jangan main gadget terus, marilah kita budaya ini selalu kita pelajari supaya tidak meninggalkan kesan bahwa budaya-budaya ini selalu ditinggalkan karena apa, pengaruh-pengaruh yaitu budaya-budaya asing yang ada di Indonesia. Maka marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk kita selalu belajar budaya-budaya yang ada di Nusantara. Dan para pemuda, para remaja, itulah pesan-pesan kita untuk mempelajari budaya apapun yang ada di suatu daerah, supaya budaya di suatu daerah itu tidak musnah dan tidak hanya tinggal nama. Namun kita kenanganlah yang ada dan selalu dijaga kelestariannya. Terima kasih Bang. Kita akhiri dari kami. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Terima kasih. Salam Rahayu dan salam budaya.
1: Ya, terima kasih Pak Kawit yang sudah menyampaikan informasi dalam obrolan komunitas dengan topik legenda Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa. Semoga ini menjadi ilmu pengetahuan untuk Cik Tua dan Puan, untuk pemirsa kita yang mengikuti lewat YouTube RRI Pekanbaru, Pro4 RRI Pekanbaru. Semoga ini menjadi pelajaran, menjadi ilmu, menjadi pengetahuan untuk kita apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kawit terkait dengan legenda Aji Saka cikal bakal lahirnya aksara Jawa. Dan saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabar Encik Tuan dan Puan selalu baik, sehat. Dan kembali kami informasikan Encik Tuan dan Puan, ini bagi pecinta olahraga, tim dari Inggris Arsenal menutup musim Premier League atau Liga Inggris dengan kemenangan meyakinkan usai menaklukkan Crystal Palace 2-1 di Selhurst Park pada minggu malam. Hasil tersebut menjadi pelengkap sempurna bagi The Gunners yang sebelumnya telah memastikan gelar juara Liga Inggris. Selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, bagi pecinta fans Liverpool, suasana haru menyelimuti Anfield saat laga terakhir di Liga Inggris antara Liverpool melawan Brentford berakhir dengan imbang Minggu 24 Mei 2026. Pertandingan itu menjadi momen perpisahan emosional bagi bek kiri andalan The Reds, Andy Robertson, yang resmi mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool setelah 9 musim penuh kenangan. Ada juga di sisi lain, Cik Tuan dan Puan, ini ada hasil pertandingan juga. Liverpool menutup musim Premier League dengan hasil imbang menjamu Brentford di Stadion Anfield pada Minggu 24 Mei 2026 malam. Hasil tersebut memastikan The Reds finish di posisi kelima klasemen dan di akhir Liga Inggris musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Liverpool tampil agresif sejak awal. Tim asuhan Arne Slot itu berhasil membuka keunggulan melalui gol Curtis Jones yang memanfaatkan celah lini pertahanan Brentford.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM di tempat siang.
6: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Benci Tuan dan Puan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau bagaimana kita tetap menjaga budaya kita, ya, menjaga tradisi kita agar terus tetap terjaga. Dan tak terasa Benci Tuan dan Puan, waktu kita hingga saat ini pukul 10 lebih 38 menit. Dan kebersamaan kami menemani Benci Tuan dan Puan kurang lebih 20 menit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan merupakan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fahri Umar pamit dari ruang dengar Encik Tuan dan Puan, dan kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: travel yang perlu ditetap siang.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
5: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di udara Indonesia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat, di mana Cik dan Puan pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami kemarin nanti surat azan dan masuk waktu sholat fardzur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026. Namun sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Mersin Islami, kami sampaikan dulu nanti kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Irman Sur yang akan menemani Cik dan Puan di tepak siang hingga sore nanti, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin,
2: Mas
1: Adina. Ini mesti masuk kotor, ngapain kamu lihat nih?
2: Udah
1: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
2: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngelangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Terima kasih Cik Rampuan ada bersama kami perempat dari Pagambar Suara Budi Arhiau di udara Ampis FM 95,9 MHz atau bagi Cik Rampuan yang mendengarkan sekarang kami saat ini melalui era digital. Di bahasanya kami kemandangkan surat azan, tanda masuk waktu sholat farzur untuk kota Pambaran daerah yang sholat dengannya hari Senin 25 Mei 2026 pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Tidak puan selanjutnya Pro 4 Pekanbaru berkabar dengan Pro 4 RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026.
2: Selamat siang, Abang Pemper.

0: Sekitar perempat di seluruh Nusantara kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara, sama rekan Aye nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124-928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
1: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
1: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
1: halo,
0: nih.
1: Halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
2: Halo.
0: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan ada Bang Ali di Pontianak, selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali, mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya, di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari Jakarta, dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Iya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas. Lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan nih contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti bukan sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi, antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan, salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya. mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isenggelang.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Iya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti Aye masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu, bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tapi nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 081-231-6606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cik dan puan baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjaring yang perempat Jakarta dengan RRI Palangkaraya di program Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, baik Cik dan puan, setelah kita mengikuti program Suara Budaya Nusantara, mengkapi suasana ruang dengar Anda siang hari ini sembari kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas di siang hari ini. Edisi siaran Senin tanggal 25 Mei 2006. Kita bersama lebih kurang 50 menit di acara informasi gaya hidup dan musik lagu-lagu pop Nusantara. Baik, bersama saya Ermansyah yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Waktu terus berlalu begitu cepat walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Bagaimana dengan segala kreativitas Anda siang hari ini? Tetap semangat ya. Apalagi tadi sudah beristirahat lebih kurang 1 jam. Baik Cidang Buan, Rangkaian Lega Pemen Sentara bersama informasi gaya hidup hari ini. Kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bersama acara Dangdut Yuk.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya. Yaudah, saya tunggu. Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat, masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya riau.
2: Terima kasih sudah menonton bersama kami perempat yang pekan baru suara budaya riau. Di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan melalui digital. Pukul 15.10 menit waktu Jabar, kita melangkah ke program selanjutnya.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cilong Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Pro Dangdut Tiok hari ini Senin 25 Mei 2026. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas sore hari ini? Cukup menyenangkan ya. Tetap semangat. Baik, rangkaian lagu dangdut sudah kami siapkan. Dan segera saja bersama saya Irman Sur dan teman-teman di acara Dangdut Tiok ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini sebagai pembuka acara Dangdut Tiok Senin 25 Mei 2026, saya awal dengan sebuah lagu dari Ashraf, Sarmila.

0: Baik, Tidak Puan, bagaimana dengan lagu yang tadi, satu nomor bagus dari Ashraf Sarmil membuka tabir kegembiraan kita di acara Proud Dangdut Tiok hari ini. Di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Baik, di 2306 kami silakan, dan tentunya sampai saat ini kita masih menggunakan ya era digital ya. Jadi bagi Tidak Buam, jangan lupa silahkan download di era digital ya. Baik, Cirmapan, nanti pada pukul 15.36 menit waktu sebarat kami kemanakan surat azan karena masuk waktu sholat fardu asar untuk berpambar dan dari yang sewaktu dengan yang sudah yang tersambung ya. Halo, dangdut yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar saudaraku, my friend?
1: Nah, serdu suastengah nih bang.
0: Iya, udah lama gak kedengaran suara, kemana aja tuh?
1: Aduh, sus.
0: Sehat kan?
1: Ya, oh, iya, apalagi jaringan di sini. Oh. Error lagi ini.
0: Tapi sehat kan bersama keluarga?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sama kita baik-baik selalu sehat luar biasa.
0: Hari ini lagu apa? Spesial untuk saudaraku yang jauh ini.
1: Lagu apa yang sudah diperoleh?
0: Enggak usah, tinggal pilihkan aja. Saya tinggal bilang operator. Iya. Ini saudara kita yang paling jauh. Apa lagunya?
1: Lagunya Mansur S.
0: Apa itu?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Sesuai dengan bulan haji, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, baik, sudah siap.
1: Pertama-tama bang lagi jasa bertugas. Saya selalu selaku ke rumah. Semua krunya dari Pekanbaru Lepas tugas. Temannya atasnya. Ya, semuanya lah tanpa.
0: Iya.
1: Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku yang paling jauh hari ini. Boleh. Lagunya sudah kita siapkan. Silakan di 23606 untuk teman-temanku yang paling jauh yang memakai era digital, silakan. Oke. Nah, ada yang di Pekanbaru juga. Mas, kapan FM 95 ke Mas apanya? Oh, mungkin dalam waktu dekat selesai ya. Oke. Baik, Cidompuan, Mansur S, ini lagunya untuk saudaraku yang jauh di sana, Rembulan Bersinar Lagi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Jeroboan untuk teman-teman saya yang jauh tadi. Itu tadi suara sudah hadir yang lagunya ya. Rembulan bersinar lagi. Dan saat ini pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat, kami kemankan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pamber dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin 25 Mei 2020.

Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami, acara Dangdut Yuk. Tibasanya kami kemenangkan surat azan, tanda masuknya waktu solat fardu asar untuk kota pembaruan daerah yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, dia di RRI.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun.
2: Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar gak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Wah, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga heboh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Ti, sini dulu kau.
6: Ya apa, aku lagi kerja loh.
5: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
6: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
5: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
6: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
5: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
6: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
5: Kok baru sekarang kau bilang?
6: Jangan asal investasi saham kalau belum

Jadi umpun para penggemar musik dangdut, kita sampai di sini dulu jumpa kita di acara dangdut cukup hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026. Saya Hermansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di acara dangdut cukup menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, kita berpisah, sampai jumpa besok di jam yang sama, di acara yang sama. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cina Puan di Pemko Pekanbaru mendorong peningkatan kompetensi juru sembelih jelang Idul Adha lewat sertifikasi. Cina Puan di mana pemerintah Kota Pekanbaru mendorong agar peningkatan kompetensi juru sembelih jelang hari Idul Adha diperluas. Hal ini tentu saja guna mewujudkan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syarat Islam, justru sembelih dapat mengikuti pelatihan dan dibekali dengan sertifikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho diwakili Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Ingor Amat Usud saat membuka kegiatan acara pelatihan pelaksanaan penyelenggaraan kurban Besik Raya Pekanbaru minggu kemarin. Dan menurutnya saat ini banyak rumah potong hewan swasta di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta agar juru sembelih yang ada di harus dibekali kompetensi dan memiliki sertifikasi sehingga penyelenggara penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan jaminan penyembelihannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi dimanapun dijualnya daging itu, jaminannya disembelih sesuai dengan syariat Islam, terjamin kehalalannya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
6: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Bolcast.

0: Eropa Football Podcast. Tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih tidak membuat Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz atau bagi yang boleh mendengarkan siaran kami saling melalui RRI Digital pukul 17. 9 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sembari Anda beristirahat bersama keluarga setelah Anda disibukkan dengan berbagai aktivitas kegiatan hari ini di hari Senin 25 Mai 2026. Rangkaian lagu-lagu Melayu serta informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Eri Mansur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Jadi Mbak Puan, bagaimana suasana Israel di petang hari ini? Cukup menyenangkan tentunya, apalagi dengan suasana cuaca yang cukup cerah ya. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Melayu, kami cukup sampai di sini dulu. Dan semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan terdapat menambah manisnya suasana Israel di petang hari ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi. Hingga pukul 18 waktu Syabar saat nanti, perempat bergabung dengan program 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran mesti terjemahan, kemudian dilanjut dengan azan maghrib. Dan tentu saja sekaligus saya Ari Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang sore mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Bintang Lili Sartika akan menemani Cina Puam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat saat nanti Pro 4 bergabung dengan Program 1 sudah menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran terjemahan, kemudian lanjutkan kemarin asal maghrib, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan ke dalam negara Anda, dan tentunya saya remasal seluruh teman-teman yang bertugas tepak siang hingga sore ini mandiri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Bintang Lady Sartika akan menemani Cina Buam hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Turang Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Encik Turang Puan, pemerintah Kota Pekanbaru mendorong agar peningkatan kompetensi jurusebelih jelang Hari Raya Idul Adha diperluas. Hal ini guna mewujudkan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Jurusebelih sembelih dapat mengikuti pelatihan dan dibekali dengan sertifikasi, sehingga penyelenggaraan penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Ada jaminan penyembelihannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, jumlah pengunjung perpustakaan Tenas Effendi di Kota Pekanbaru hampir mencapai 1.000 orang setiap harinya. Jumlah pengunjung di perpustakaan ini dalam sehari mencapai 978 orang. Setiap bulannya jumlah pengunjung di perpustakaan ini nyaris mencapai 30.000 orang. Jumlah pengunjung ini tercatat sejak bulan Januari hingga April 2026 lalu. Mereka bukan hanya mengunjungi langsung perpustakaan di Jalan Dr. Sutomo ini, namun juga mengakses koleksi di perpustakaan secara online. Jumlah koleksi buku di perpustakaan Tenas Effendi mencapai 38.000 eksemplar judul. Ada juga 8.000 eksemplar buku digital yang bisa diakses lewat iPekanbaru. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 19 nanti.

وصحبه أجمعين. الصائمين والصائمات رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi anugerah nikmat sehat wal afiat dan panjang umur sehingga hari ini kita masih lagi dapat menikmati suasana hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang 5 janji Allah bagi orang yang diuji. Bahwa seperti kita ketahui bersama, ujian, cobaan, musibah yang menimpa manusia sesungguhnya tidak ada satupun yang luput dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dihadapi. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang angin yang menerpa. Begitulah hidup seorang muslim, bahwa dia tidak akan luput dari segala cobaan dan ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin dan percayalah, ternyata di balik semua ujian dan cobaan itu ada 5 kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Maka jika Allah memberikan ujian kepada kita, jika Allah menguji seseorang, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin tahu seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menerpa seseorang kecuali karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang diuji hakikatnya dia sadar bahwa ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ujian sesungguhnya yang datang kepada seseorang adalah dalam rangka membuktikan keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian yang menerpa kita, semakin besar sabar yang kita kemukakan, maka semakin terbuka pula lah pintu surga bagi yang diuji. Artinya, ujian yang menimpa seseorang dengan berbagai cobaan yang menimpahnya, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh pengharapan, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, maka sesungguhnya mereka sedang dipersiapkan jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang ketiga, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang juga sedang dihapuskan dosa-dosanya. Karena semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya pun semakin kuat. Karena dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa kita. Apatah lagi ujian itu datang berupa penyakit yang lama kita derita, tak kunjung sembuh, tetapi kita tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan optimisme, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik cobaan, derita, sakit yang kita lalui, sesungguhnya hikmah

nya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian sikap kita adalah selalu berbaik sangka kepada Allah dan optimis akan ada hari esok yang lebih baik dari hari ini, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran, kesejukan dan keteduhan. Kemudian yang keempat, orang yang diuji itu adalah orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun kadang-kadang di dalam kacamata dunia, orang yang sedang diuji, apatah lagi ini ujian yang berkaitan dengan harta seseorang yang mungkin dulu menjadi orang yang sukses, konglomerat, tetapi karena datang ujian musibah yang menerpanya berupa bangkrut perusahaannya, usahanya, sehingga seolah-olah dia sangat rendah di mata halayak ramai. Tetapi sesungguhnya ujian itu, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keteduhan, ketabahan, serta harapan bahwa di dalam ujian itu pasti ada hikmah terkandung besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka yang sedang jatuh seperti itu telah dipersiapkan oleh Allah satu kebaikan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Kalaupun mereka tidak dapatkan di dunia, itu pasti ada hikmah besar yang Allah simpan untuk dipersiapkan di akhirat nanti, sehingga Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Maka ujian yang datang dari Allah, seberat apapun, sehebat apapun yang menerpa kita, maka harus kita sikapi dengan penuh kesabaran, penuh ikhtiar dan doa, serta sikap optimisme dan harapan bahwa di balik segala ujian dan cobaan itu, hakikatnya Allah menyimpan berbagai macam rahasia. Di antaranya adalah Allah sedang mempersiapkan bagi seorang untuk hidup yang lebih baik. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi setiap ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan topik kisah Syahban yang disampaikan oleh Ustadz Rehan Iqbal S.Ag. Dan kami informasikan kembali pendengar bahwasannya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Quran surah Luqman ayat 14 sampai dengan 16 yang dibacakan oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Quran surah Luqman ayat 14 sampai dengan 16 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan pendengar, segera kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya untuk hari ini, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Masjid 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Selamat menjelang malam Cik Tuan dan Puan. Hari ini Senin 25 Mei 2026. Kembali saya Bintang Lili Sartika menyapa Anda, dan kita akan bersama-sama melalui malam ini dengan rangkaian lagu-lagu spesial, lagu-lagu daerah ya Cik Tuan Puan, dan tentunya bersama informasi-informasi ragam irama Nusantara, ragam budaya dan lain sebagainya Cik Tuan Puan. Nah, menjelang hari raya Idul Adha, Cik Tuan dan Puan, umat Islam sekarang sudah mulai mempersiapkan hewan terbaik untuk ibadah kurban, ya kan? Tapi kita harus paham bahwa tidak semua hewan dapat dijadikan kurban, karena dalam syariat Islam itu ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar ibadah kurban sah dan diterima, Cik Tuan dan Puan. Kami lansir dari Hukum Online. Para ulama menjelaskan bahwa syarat hewan kurban itu meliputi jenis hewannya, kemudian usianya, kondisi kesehatannya, hingga bebas dari cacat fisik tertentu. Jadi memang betul-betul harus sempurna ya Cik Tuan dan Puan. Dan ketentuan ini juga diperkuat dalam aturan pemerintah mengenai pemotongan hewan kurban. Jadi hewan yang sah untuk kurban itu berasal dari golongan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Kan selain hewan itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai hewan kurban ya, menurut syariat Islam, Cik Tuan Puan. Sedangkan syarat utama hewan kurban itu dia harus sehat. Jadi hewannya harus sehat, wajib tidak mengidap penyakit ya. Kondisi memang betul-betul sehat. Dan ciri hewan yang sehat itu biasanya terlihat aktif, nafsu makan baik, bulunya bersih dan tidak demam. Kemudian tidak cacat ya. Tidak cacat itu seperti misalnya buta, pincang, kurus, telinga rusak, ekor putus, sakit parah. Nah ini tidak bisa, tidak sah dijadikan sebagai korban. Kemudian Cik Tuan Puan, syarat berikutnya harus adalah cukup umur ya. Jadi usia hewan yang menjadi syarat penting dalam ibadah kurban itu dengan ketentuan domba atau kambing itu minimal 1 tahun, sedangkan untuk sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Jadi umur hewan biasanya ditandai dengan pergantian gigi tetap atau pol ya Cik Tuan dan Puan. Dan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan setelah salat Idul Adha pada 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Nah, jika penyembelihan dilakukan sebelum sholat Id, maka tidak dihitung sebagai hewan kurban. Begitu ya, saudara, syarat hewan untuk kurban yang wajib diketahui seluruh umat Muslim yang ingin ikut berkurban di hari raya Idul Adha ini, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan sampai terlewatkan agar kurban Anda benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Cik Tuan dan Puan, untuk selanjutnya ragam lagu-lagu daerah akan menghiasi ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
1: Jangan lewatkan. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Smart FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik pendengar, berikut kami sampaikan kembali kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat untuk saat ini. Masih bersama saya Bintang Leli Sartika. Pemerintah Provinsi Riau melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama badan usaha milik daerah pangan terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggencarkan operasi pasar murah di sejumlah titik pemukiman masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperinda Kop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti mengatakan, kegiatan pasar murah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia serta harga pokok kebutuhan pokok tetap terkendali. Untuk pekan ini, Cituan dan Puan, pasar murah dijadwalkan berlangsung di dua lokasi di Kota Pekanbaru. Kegiatan pertama digelar di halaman kantor Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Sedangkan pelaksanaan hari kedua berlangsung esok Selasa 26 Mei 2026 di halaman kantor Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Pelaksanaan operasi pasar murah kali ini hanya digelar selama 2 hari menyesuaikan jadwal libur nasional dan cuti bersama Idul Adha yang jatuh pada pertengahan pekan. Kabar berita berikutnya, Cituan dan Puan, Wakil Bupati Siak Syamsur Rizal menghadiri Festival Budaya dan Akhirus Sunnah Angkatan Kedua SD Alam Sahabat Quran Siak di Gedung Mahratu Kota Siak Sabtu lalu. Kegiatan yang berlangsung dengan meriah ini menampilkan berbagai penampilan seni dan budaya daripada siswa, di mana panggung acara dipenuhi dengan penampilan tarian dan kesenian daerah Nusantara yang dibawakan para siswa. Suasana semakin hangat dengan dukungan dan tepuk tangan orang tua serta tamu undangan yang menyaksikan setiap

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau Citra Rompuan. Semoga malam ini malam yang indah untuk kita semuanya ya. Dan di malam yang hangat ini saya kembali menemani Anda di Ragam Irama Nusantara Citra Rompuan. Dewasa ini kalau kita lihat ya, momen sarapan banyak dinikmati sendiri atau mungkin hanya bersama keluarga dekat saja. Bahkan kadang-kadang gak sempat sarapan ini ya kan. Waktu bersantap tidak bisa terlalu lama karena semua orang bersiap memulai harinya masing-masing. Tapi tidak selalu begitu loh bagi rakyat Kutai Kalimantan Timur Cik Tuan Puan. Mereka malah menjadikan waktu sarapan sebagai ajang bersosialisasi dan memperkuat ikatan harmonis antara komunitas dengan melakukan tradisi sarapan bersama yang disebut baseprah. Inilah yang akan kita bahas di Ragam Irama Nusantara kita malam hari ini Cik Tuan Puan, yaitu tentang baseprah, yaitu tradisi sarapan massal dari Kutai.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan, dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

Ya, kembali lagi kita ke Basprah tadi, Cik Tuan dan Puan, tradisi sarapan massal ya. Kita bayangkan dengan kata massal aja seperti apa ramainya, riuhnya, serunya tradisi ini, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau dalam bahasa Kutai itu Basprah itu namanya makan bersama-sama. Dilakukan sambil duduk bersila di atas tikar bersebelahan dengan orang-orang yang mungkin berasal dari status sosial yang berbeda. Meski tidak ada catatan yang menjelaskan kapan tepatnya tradisi Basprah dimulai, tapi tradisi ini selalu berhubungan erat dengan upacara Erau yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak abad ke-12 Masehi, Cik Tuan dan Puan. Tepatnya saat Aji Batara Agung Dewa Sakti diangkat menjadi Sultan Pertama Kutai Kartanegara Ingmartadipura. Jadi Basprah ini adalah salah satu cara yang dilakukan Sultan Kutai untuk berinteraksi dan menjamu rakyatnya saat itu ya. Mengingat jika sebenarnya seorang Sultan bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya, maka Sultan akan menggelar jamuan makan dan mengundang semua rakyat untuk makan bersama, berdampingan dan bisa menikmati makanan secara cuma-cuma. Dan di momen inilah terjalin hubungan yang erat antara Sultan dan rakyatnya. Jadi sesungguhnya tradisi Basprah ini bukan hanya tentang makanan saja, Cik Tuan dan Puan ya, tapi juga tentang berbagi cerita, kesulitan yang dihadapi, saling mendengarkan, memberi solusi, dan saling menguatkan. Jadi jamuan Basprah ini dilakukan saat waktu sarapan. Jadi yang pasti berarti pagi ya, sebelum matahari terbit. Dan siapa yang menyiapkan makanannya? Nah, jawabannya tergantung dari seberapa besar skala Basprah yang dilaksanakan dan berapa banyak undangan yang diharapkan hadir. Nah, kadang keluarga dan tetangga bahu-membahu menyiapkan sajiannya, tapi bisa juga membutuhkan bantuan masyarakat jika diadakan saat upacara Erau Saudara ya. Dan sajian yang disediakan sangat beragam, mulai dari nasi kebuli, nasi kuning, nasi putih lengkap dengan sambal, kemudian genceruan, ada semur, bubur, ubi goreng, pokoknya macam-macam ya, macam-macam semuanya tersedia, tumpukan piring kosong dan alat makanan dan digunakan untuk para tamu undangan. Jadi semua makanan khas dari daerah Kutai Kalimantan ini akan tersaji, Cik Tuan dan Puan. Nah, sebelum acara dimulai, sambil menunggu tamu mengisi area, jadi dia harus penuh dulu, Cik Tuan dan Puan, nggak bisa ketika sampai langsung makan, sampai nggak bisa. Jadi harus sama-sama makan saling berhadapan. Sambil menunggu biasanya dikumandangkan lantunan musik untuk memeriahkan acara. Nah, jika area makan sudah terisi, barulah tuan rumah memberi aba-aba mulai bersantap. Dan Basprah ini biasanya berjalan selama 1,5 hingga 2 jam.

Baik, Ci, tuan dan puan, pukul 19:32 saatnya azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya, satu lagu yang lumayan menggembirakan lah ya, menyemangati untuk kita malam hari ini, dari lagu dari daerah Aceh, Cito dan Puan. Dan kembali ke Baseprah tadi, tradisi sarapan massal dari daerah Kutai, Kalimantan, Cik Terapuan. Ternyata Baseprah ini tidak hanya memiliki dampak sosial tapi juga ekonomi ya. Karena masyarakat lokal di sana dapat memanfaatkan tradisi ini untuk meningkatkan penghasilan mereka dengan menjual makanan khas Kutai untuk acara. Selain itu, Cik Terapuan, Baseprah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya dan kuliner Kutai secara langsung. Dan tradisi ini tidak hanya memanjakan lidah dengan hidangan khas Kutai yang lezat, tapi juga menawarkan pengalaman sosial dan budaya yang tidak terlupakan. Nah, Baseprah ini adalah simbol kebersamaan ya, Cik Tuan Puan, dan juga simbol gotong royong dan keakraban yang tetap dilestarikan dan dihargai secara turun-temurun oleh masyarakat Kutai hingga saat ini. Demikian informasi untuk ragam irama Nusantara kita malam ini, Cik Tuan Puan. Semoga jadi motivasi untuk kita tetap menjaga keharmonisan ya, dan tanpa membeda-bedakan status sosial dan lain sebagainya.

0: Berserinam Pekanbaru Betua, suara merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Terima kasih, Cik Turampuan masih bersama Perompat RRI Pekanbaru. Dari Sudirman 440 kami akan terus menyapa Anda, menemani Anda dengan rangkaian program-program acara yang sudah kami siapkan untuk mewarnai suasana malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut menikmati rangkaian lagu-lagu daerah lainnya, Cik Turampuan, kita akan dengarkan kembali drama, mini drama tentang asal-usul ikan patin.
2: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je?
1: Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
0: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
1: Tapi...
0: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan.

0: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
1: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
2: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup.

0: baik mengantung tak bertali.
1: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
2: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
3: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
2: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
3: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
2: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Di cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau kembali menghibur Anda di apresiasi budaya Jawa untuk kali ini, Cik Tuan dan Puan ya. Nanti kami akan buka line telepon pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kabar baiknya adalah bahwa pemancar Pro 4 sudah kembali mengudara. Dan saat ini sementara menggunakan satu antena dengan daya 800 watt, Cik Tuan dan Puan. Mudah-mudahan Anda sudah dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi yang sama di 95,9 MHz ya. Dan nanti di lagu-lagu spesial Jawa, lagu-lagu dari daerah Jawa, nanti kami akan buka line telepon 0761-23606 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk apresiasi budaya Jawa, kita nanti akan hadirkan informasinya khusus untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Sabar ya, yang mau bergabung nanti di line telepon 0761236606. Kita akan bahas dulu terkait tentang Seblang Oleh Sari ya. Mungkin perlu diingatkan Cik Tudempuan, karena ragam tradisi budaya adat yang ada di daerah masing-masing itu banyak mungkin yang terlupakan gitu kan. Nah, dan salah satunya adalah Seblang Oleh Sari. Apa sih Seblang Oleh Sari ini? Ternyata ini adalah ritual bersih desa dan tolak bala di Banyuwangi, Cik Tudempuan, Provinsi Jawa Timur. Dan Seblang Oleh Sari ini merupakan salah satu ritual adat masyarakat suku Osing, suku asli Banyuwangi. Dan tujuannya adalah supaya desa tentrem dan terhindar dari bahaya, Cik Tudempuan. Ada gak di sini di Pekanbaru ini orang Banyuwangi, suku asli Banyuwangi, orang Osing ada gak di sini ya? Mudah-mudahan ada sih, tapi ya mungkin orang Banyuwangi juga yang gak harus suku Osing gitu kan. Tapi orang Banyuwangi atau Jawa Timur pasti tahu lah tentang Seblang Oleh Sari ini, Cik Tudempuan. Dan ternyata pelaksanaan tidak dapat sembarang waktu loh. Ada waktu-waktu khusus untuk melakukan ritual ini, Cik Tudempuan. Dan Seblang Oleh Sari juga diwarnai dengan tarian yang berusia ratusan tahun. Coba bayangkan ya. Dan masyarakat Oleh Sari mempercayai bahwa jika mereka tidak melakukan ritual ini, maka akan mendapatkan musibah yang tidak terduga. Dan ada sejumlah syarat pula ya dalam pelaksanaan ritual Seblang Oleh Sari ini, Cik Tudempuan, yaitu waktu pelaksanaannya, kemudian penunjukan penari dan aksesoris penarinya, Cik Tuan dan Puan. Sedangkan waktu pelaksanaannya dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Nah, di awal bulan Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri, udah lewat kemarin ya. Dan ritual ini dilakukan pada sekitar pukul 14 hingga menjelang maghrib. Dan penari yang ditunjuk juga adalah seorang gadis yang mempunyai darah keturunan leluhur penari Seblang dan belum dalam keadaan akil balik maksudnya. Dan gadis yang telah ditunjuk ini akan menari di pentas bundar mengikuti iringan musik tradisional Banyuwangi. Dan penari akan menari dengan mata tertutup selama 7 hari berturut-turut. Pendengar ya, Cik Tudempuan, coba kita bayangkan. Dan penari akan menari dalam keadaan kesurupan sampai dia tidak akan merasa lelah selama menari itu. Coba bayangkan deh, luar biasa ya. Dan busana yang digunakan oleh penari juga berupa kemben, ikat pinggang, sawe, sempur, dan kaos kaki. Aksesoris yang digunakan penari yaitu kerincing dan omprok ya, di mana kerincing ini adalah sebuah gelang kaki yang dipasangkan di salah satu kaki penari, sedangkan omprok adalah hiasan kepala penari Seblang yang terbuat dari janur daun pisang muda dan hiasan bunga segar yang terdapat di sekitar desa Oleh Sari ini, Cik Tudempuan. Penggunaan tata rias dan aksesoris ini karena memang ritual Seblang Oleh Sari tidak hanya ditonton oleh masyarakat setempat, tapi ritual ini dipercaya ditonton juga oleh makhluk gaib, Cik Tuan dan Puan. Jadi makanya masyarakat Oleh Sari mempunyai kepercayaan bahwa mereka hidup berdampingan dengan roh leluhur yang berkuasa dan melindungi desanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Baik, Encik Turang Puan, sabar dulu ya. Sabar-sabar, kita selesaikan dulu bagaimana tentang sebelang oleh sari ini ya, Cik Turang Puan ya. Baru nanti saya buka line telepon di 0761-23606. Nah, bagaimana sih sebenarnya tata cara sebelang oleh sari ini, Cik Turang Puan? Dan pada pelaksanaannya, di hari pertama itu penari yang didampingi oleh keluarga dan para tokoh adat itu berjalan menuju pentas yang terletak di jantung desa, Cik Turang Puan. Dan tata caranya ada mantra yang harus dihafalkan ya. Mantra dihafalkan, ada kemenyan yang dibakar, dan ada nampan yang turut disiapkan. Penari juga akan melempar selendang kepada penonton, Cik Turang Puan. Nah, bagi yang terkena lemparan selendang itu wajib naik ke pentas dan menari bersama sebelang. Jika menolak, maka tidak lebih dari 1 menit penonton tersebut akan tidak sadarkan diri karena kerasukan. Dan tarian ini berlangsung selama 3 jam. Nah, pada tahap penutup, Cik Tua dan Puan, penari akan keliling desa dan diakhiri dengan siraman. Nah, seperti apa perbedaan sebelang oleh sari dan sebelang bakungan, Cik Tua dan Puan? Karena memang ada 2 sebelang di Banyuwangi, yaitu sebelang oleh sari dan sebelang bakungan. Perbedaan keduanya yaitu penari sebelang oleh sari adalah gadis yang belum akil balik, sedangkan penari sebelang bakungan adalah perempuan berusia lanjut yang sudah menopause. Jadi itulah perbedaannya, Cik Tua dan Puan. Tapi sama-sama dibawakan oleh perempuan. Nah, seputar sebelang oleh sari khas yang berupa bersih desa dan tolak bala di desa oleh sari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Malam ini sudah kita kenal, Cik Tua dan Puan, dan kita akan jumpa lagi di edisi mendatang ya, di apresiasi spesial budaya Jawa. Nanti saya hadir lagi di ragam apresiasi budaya Jawa, Cik Tua dan Puan. Kita akan buka interaktifnya di 23606. Jadi tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: Iya, Maici, tuan numpuan, kita sudah masuk di interaktif kita malam hari ini ya, di apresiasi budaya Jawa. Sudah lama kita enggak bersua sepertinya, Ci, tuan numpuan ya. Dan kabar baiknya memang perlu kami sampaikan juga bahwa siaran Pro 4 sudah kembali ya melalui frekuensinya. Jadi silakan dipilih di jalur mana Anda akan mendengarkan siaran, melalui frekuensi yang biasa atau melalui RR digital ya. Jadi silakan, tinggal pilihannya kembali kepada Anda masing-masing. Kita langsung sapa aja penelpon kita yang pertama untuk malam hari ini ya. Selamat malam, Sugeng. Enggak tahu.
2: Malam.
1: Malam, dengan siapa, di mana?
2: Dari Bu Yus Tasikmalaya.
1: Bu Yus, oke. Okay. Bu Yus, ngapain nelpon malam-malam begini?
2: Gimana?
1: Ngapain malam-malam nelpon?
2: Oh, rindu sama lo.
1: Kok tahu, kok bisa? Ini udah jelas enggak dengarkan siaran Pro 4? Udah balik lagi enggak?
2: Udah lama kan, udah berapa hari gak ada dengar suaranya lagi.
1: Iya memang, karena
2: tadi
1: ada.
2: Tadi aku coba-coba masuk.
1: Coba-coba ya. Masuk. Berarti Bu Yus dari tadi itu kerangkring-kerangkring dari tadi Bu Yus
2: iya,
1: ya?
2: Iya, betul.
1: Walah, alhamdulillah.
2: Aku gak bohong, betul.
1: Iya, betul ya. Syukurlah kalau gitu kita bisa bersapa ria lagi ya Bu Yus. Sehat gak?
2: Iya. Kemarin kan tanya sama Mas Heri, Mas Heri kok gak buka kuncinya.
1: Iya.
2: Iya, sedang digembok tuh sama.

0: Dedi Kempot. Dedi Kempot loh Mbak. Bu Yus, nengen di toh? Wes hilang kepiye? Dicoba lagi ya Bu Yus ya. Karena ini mungkin gangguan jaringan atau gimana, nggak tahu, saya nggak tahu ya kan, kita sapa lagi. Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam. Kembali.
0: Kembali dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Darmailis di Arifin Ahmad.
0: Ibu Darmailis di Arifin Ahmad.
1: Iya. Onde.
0: Masih terjaga jam segini, harusnya udah tidur lah ndak?
1: Belum mendengarkan perempat dari tadi. Belum bisa masuk. Ini baru dapat masuk.
0: Aduh. Di mana tempat apanya nih? Tempat pasti di mana Bu Darmailis nih?
1: Arifin Ahmad.
0: Arifin Ahmad ini dekat mana nih?
1: Di Jalan Abadi masuk.
0: Masuk ke dalam lagi ya.
1: Ya tapi
0: terus
1: gak jauh.
0: Masuk ke dalam, belok kiri, terus dekat simpang tuh nanti ada pos, terus belok lagi kiri, ke kiri lagi.
1: Enggak, lurus aja.
0: Lurus aja.
1: Kiri kanan lurus aja udah sampai.
0: Sampai ya. Oke lah.
1: Dekat itu, di dekat apa toko kue Mazaya oleh-oleh Pekanbaru.
0: Sebelahnya
1: ada jembatan masuk.
0: Berarti gampang lah dicari lah ya.
1: Senang nyarinya.
0: Senang benar-benar.
1: Enggak payah dong nyarinya. Cepat banyak durian.
0: Heis. Aduh, buah terenak di dunia saya rasa nih ya durian.
1: Tapi enggak pernah beli.
0: Mengapa tak pernah beli? Mahal.
1: Enggak tahu.
0: Enggak pecinta durian.
1: Jarang makan durian.
0: Jarang. Aduh, kalau saya di depan rumah saya ada durian, tiap hari makan durian kayak ini sampai monyok-monyok ya kan.
1: Ya kalau enggak tensi enggak apa-apa sih.
0: Ayah, tensi kita naik nanti ya kan.
1: Iya, itu makanya takut juga loh sering-sering. Kalau sekali betul. Ada juga.
0: Enggak apa-apa gitu. Ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Bintang Bu Darmailis.
1: Oh, Mbak Bintang ya. Iya. Selamat malam ya Mbak Bintang.
0: Oke, malam balik.
1: Iya. Lagunya apa ya Mbak Bintang?
0: Wes ke spesial lagu-lagu Jawa.
1: Oh, Sugeng Dalu ya.
0: Sugeng Dalu, iya.
1: Sugeng Dalu.
0: Oke.
1: Apa ya lagunya? Jambu Alas.
0: Jambu Alas. Eneng.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Binta yang sedang bertugas ya.
0: Okay.
1: Sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Buatnya Oma Kori, Bu Yus Mary, Bunda Paija, Mbak Pika, Mbak Ros, Mbak Rita, Ibu Surtini, Ibu Yus. Bu Yus udah hilang aja dari tadi kemana.
0: Iya makanya langsung hilang.
1: Iya. Ya Ibu Minar, buat Nena, Mama Pami, Mama Indah, Bu Aini, Bu Mbak Atika, Mama Yulia, buat Bina di Perawang, Bu Parida di Palu, Ibu Hema, buatnya Pak Dharma, buatnya Ocu Amin Ambo, Ocu Juaini, Ocu Buyung, Ocu Jawai, Pak Mali dengan Ibu Ija, Bang Asep, Mas Paijo, Mas Gunawan, Bang Dayat, Mas Rudi, Pak Atong, Pak D. Arman, Mas Yono, untuk semua pendengar perempat di mana berada.
0: Baik.
1: Dalam kompak semuanya.
0: Iya.
1: Spesialnya untuk kita aja Mbak Binta.
0: Oke,
1: semoga
0: siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Kurang sekiranya panjang umurnya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mbak Binta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darmailis dari Arifin Ahmad yang langsung menangkap kesempatan ya setelah Bu Yus. Lanjut. Sugeng Dalu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Malam Kak Binta.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Geri.
0: Oh, dengan Geri di Arengka City ya. Yang masih terjaga dari tidurnya. Malam belum ngantuk ya. Iyalah anak muda gitu ya kan. Nggak mungkin lah ngantuk jam segini. Biasanya anak muda jam-jam segini yang belum ngantuk.
2: Udah tua aku.
0: Ya kalau gitu. Kalau saya mah masih muda, nggak mau dibilang tua ya kan.
2: Masih 15 tahun.
0: Masih kecil lagi malah nih ya, 12 tahun di sini ya kan.
2: Tahun 1915 lahir kan.
0: 1915 ya. Apa lagunya nih?
2: Lagu ini lagi lagu Jawa. Lagu Jawa kan?
0: Yes, spesial lagu-lagu Jawa.
2: Apa aja lah.
0: Apa tuh?
2: Stasiun Balapan aja lah.
0: Stasiun Balapan, G, ditunggu langsung.

0: Langsung stasiun balapan. Ini kayaknya pada dikempot semua nanti nih.
1: Ya, apa aja lah, kalau enggak yang Kak Bintang tahu judulnya ini apa?
0: Apa tuh?
1: Getuk Ataleta.
0: Tahu lah ya, getuk lah. Itu dia lagunya.
1: Nggih. Wah, itu aja lah.
0: Ah ya wes.
1: Nah, biar jangan apa, siapa tadi yang musibah tadi tuh?
0: Didi Kempot.
1: Ah, Didi Kempot terus kan. Udahlah, itu aja lah, getuk itu aja lah.
0: Oke, ditunggu getuknya ya.
1: Salamnya dan spesialnya buat Kak Bintang aja lah ya.
0: Makasih.
1: Makasih ya. Ya,
0: dadah. Dada juga. Ada pakai sayang pula di belakangnya. Payah kali nih, Ge. Kita sapa lagi siapa di belakang Geri? Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu.
0: Iki dengan siapa?
2: Kabare Mbak Yu.
0: Api baik.
2: Ge,
0: api-api Mbak Yu. Iki sopo namanya? Jenenge sopo?
2: Jenenge iya.
0: Iem. Tukiem. Tukiem di mana Tukiem?
2: Nek Cong.
0: Aku tahu.
2: Apa kabarnya Mbak Bintang?
0: Baik, yang dari lipat kain ya kan?
2: Iya Mbak Bintang.
0: Lah lamo.
2: Diriku masuk sama Mbak Bintang.
0: Itulah, lama sekali ya kan?
2: Iya,
0: jauh-jauh.
2: Kayaknya gabungnya memang susah nih.
0: Gimana lagi ceritanya nih? Ah, untung-untungnya lah ini sudah baik lagi siaran kita ya kan.
2: Kemarin dengerin dari digital.
0: Kemarin
2: dari radio saya rusak. Kalau buka digital memang ada.
0: Aduh. Gimana?
2: Ya,
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di sana juga?
2: Alhamdulillah.
0: Lipat kain panas gimana nih?
2: Kalau lipatnya nggak menentu, Mbak.
0: Nggak menentu ya?
2: Terpanas, jadi teris, kalau gerimis, ya, tadi numpang lewat aja.
0: Oh, deh, nggak apa-apa lah yang numpang lewat, biarin aja ya kan?
2: Iya, kemarin itu kita mengalami blackout ya.
0: Iya, betul. Kena juga ya, berarti kita adil dan merata ceritanya ini ya.
2: Iya, sampai ke Jambi itu.
0: Sampai, betul-betul. Apalah,
2: ya, mudah-mudahan jangan berlalu
0: lagi. Jangan lagi, kayak biangnya sudah dapat soalnya. Jadi tadi sesuai dengan informasi yang kami kutip di rri.co.id katanya sudah aman dan nyaman, tidak ada pemadaman lagi. Alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Yap, betul sekali.
2: Iya, benar. Oh ya, lagunya Mbak Bintang.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Durung Mangan.
0: Durung Mangan.
2: Lagu judulnya apa ya? Durung Madang, sama juga Durung Mangan. Kalau Madang bahasa Jawa halusnya ya.
0: Durung Mangan ya kan?
2: Durung Madang, dia
0: makan.
2: Dia rame-rame Bollywood gitu Mbak Bintang.
0: Oh, Durung Mangan, Durung.
2: Durung Madang.
0: Madang?
2: Iya.
0: Oh, Jawa. Kita cari dulu nih ya kan. Kita cari dulu nih.
2: Durung Madang. Irama Bollywood.
0: Sing Durung Madang. Durung Madang. Itu penyanyinya siapa dulu?
2: Itulah lupa pula Mbak Bintang. Kalau diganti aja Mbak Bintang nanti salah pula ya.
0: Iya, aku takutnya salah nanti. Iya. Tapi jadi referensi buat kami cari lagunya nanti.
2: Ini aja Mbak Bintang. Saya yakin Win.
0: Apa?
2: Penyanyinya? Judulnya apa ya? Aduh lupa pula judulnya. Kok jadi lali aku ya?
0: Ya biasa kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita disuruh nyanyi tiba-tiba blank terus nggak tahu judulnya.
2: Katanya ganti aja. Ojo ngono lagu nih.
0: Ojo?
2: Enggak lagunya. lupa saya Mbak Bin.
0: Ojo nusul.
2: Penyanyi Akin apa ya? Nyolong ubi itu Pak. Anak Pak Haji nyolong ubi itu loh.
0: Apa?
2: Judulnya Anak Pak Haji nyolong ubi.
0: Anak Pak Haji nyolong.
2: Iya. Penyanyinya
0: Anak Pak Haji nyolong ubi pula ya kan? Gimana gitu?
2: Lagunya kocak memang Mbak Bin.
0: Kocak ya?
2: Iya.
0: Tapi apa ini kalau kocak kalau enggak ke apa namanya kalau enggak judulnya dapat gini kita susah juga nih.
2: Susah ya.
0: Anak
2: itu hati jalan di Israel kayak lah wong desa.
0: Tumiran judulnya ya?
2: Iya, tumiran nyolong ubi sih.
0: Geng. Oh ya wes, nah, tumiran. Iya, kan? Geng.
2: Alhamdulillah ketemu.
0: Ya wes.
2: Ya dari Aswiwin kembali.
0: Iya Aswiwin.
2: Lagunya kocak-kocak itu.
0: Oke oke oke.
2: Ada juga dia pawang tumiran, pawang hujan, ada tahu nyolong ubi.
0: Itu pula ya.
2: Iya, nyolong ubinya aja ya, Pak.
0: Baiklah.
2: Ya, salamnya buat Mbak Bintang yang lagi bertugas. Semoga Mbak Bintang sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Oke.
2: Dan buat ya, Mas Gunawan di Kampar. Ada tadi Ibu Darmailis.
0: Darmailis ya, betul.
2: Iya, baru dengar suaranya. Ataupun saya memang enggak dengar ya. Ya, seperti saya juga jarang-jarang. Buatnya Mama si Kembar juga sama Pak De Arman juga di Kampung Lele, Ibu Lisda, Ibu Surtini, Ibu Emma, Bu Rosbay, dan Ibu Atika juga ya. Buatnya tadi ada Bang Jerry ya.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Bang Adi Segunggung, Rudi, Pak Tama, Pak Jeta, Pak Arif, Pak Atong, Pak Tonga juga. Buatnya Pak Simpson juga aja. Kak Tika di kantor juga banyak selfie. Mudah-mudahan nanti monitor ya dengerin. Dan buat semuanya oh, yang menambah Sujawa spesialnya buat keluarga aku tersayang. Istimewanya okay. Buatnya Mbak Bintang yang lagi bertugas. Terima kasih Mbak Bintang.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Yus, Bu Darmailis, Giri dan Mama Fahmi, terima kasih udah berpartisipasi. Sekarang kita dengarkan dulu ya lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam.

0: Ya saya hanya penasaran aja Cik Todampuan ya, mencari-cari tadi lagunya Inyong Durung Madang. Ini lagu dari daerah Pemalang ya, Jawa. Daerah Jawa spesial bahasa Pemalang ya. Ya gitu ya kira-kira ya. Iya itu dia Cik Termas Segane, nasinya juga gak ada katanya, seganinya langka. Itulah mungkin ceritanya sekitar itulah ya kan. Lagu apa namanya, lagu India yang dirubah liriknya dalam bahasa Jawa Tengah, dialek Pemalang ya. Dan ini tersedia nih di YouTube kayaknya nih Cik Tunapuan ya. Rasa penasaran yang membuat kita, tapi ini kayaknya enggak, ini ya apa namanya, kurang pas lah kayaknya ini, karena memang rekodnya tidak dari rekod yang resmi gitu ya. Nanti kita kena kecekel-cekel gitu ya kan. Baik Ci Tuan dan Puan, diapresiasi budaya Jawa malam hari ini kembali lagi menyapa Anda Ci Tuan Puan ya. Silakan yang ingin bergabung di 0761236606 atau silakan layangkan chattingnya, chatnya di 0811760009 sih Cik Tunang Puan. Jadi Anda bisa bergabung ya di apresiasi budaya Jawa malam hari ini. Sugeng dalu semuanya untuk masyarakat Jawa yang ada di Pekanbaru dan Riau serta seluruh Nusantara yang mendengarkan pada malam hari ini Cik Tuan dan Puan ya. Langsung aja kita sapa penelpon berikutnya, Sugeng Dalu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok atong? Ya kan. Kok atong.
1: Pak Atong memang panggil Mbah Atong.
0: Oh enggak, kok atong loh.
1: Apa kabar Mbak Leli?
0: Ya, baik.
1: Pro 2-nya masih ada gangguan kayaknya, masih belum jelas.
0: Oh, Pro 2 belum ya. Kemarin gilir, ini kayak giliran-giliran semua ini. Ini namanya perawatan. Ya kayak manalah kemarin ya. Iya. Ya, buatan manusia itu wajib memang harus dipelihara, jangan digunakan aja ya kan. Orang aja harus dikasih vitamin, harus dikasih ini. Kalau alat apalagi ya bisa rusak dan lain sebagainya, harus dirawat. Nah,
1: Mbak Lelinya sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Oh, kemarin nggak ada Tanianya, ada Nayara malam minggu sama itu.
0: Iya betul.
1: Karena ya apa, WA ke Suci itu di sebelah yang siaran Bintang tuh katanya.
0: Iya. So, itu siarannya belum.
1: Jaluk lagu Mbak E.
0: Jaluk lagu apa?
1: Perahu layar.
0: Perahu layar. Mau berlayar kemana?
1: Enggak kemana-mana nih, di Pekanbaru aja.
0: Di Pekanbaru aja. Ditunggu ya Tong.
1: Iya, salam-salam dulu.
0: Oh iya.
1: Iya, salam buat orang suku Jawa di Riau semua. Salam kenal.
0: Iya, salam kenal, betul sekali.
1: Iya, spesialnya buat Mbak Lin, Mbak Bintang Leli Sartika. Hampir terbalik loh.
0: Okay.
1: Leli Bintang Sartika. Pasar Ibu.
0: Oke, sebut.
1: Yuk malam.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam Pak Atong. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya kurban ya Idul Adha berapa hari lagi ke depan. Yuk lanjut. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Bintang.
0: Oke, jenengnya siapa toh?
2: Pak Rudi Mbak.
0: Rudi neng ngendi?
2: Neng Rumbai.
0: Neng Rumbai. Waduh. Yo. Sehat toh, Pak D?
2: Oh, Pak D ya. Tuwek Pak D.
0: Tuwek yo. Oke lah Mas Rudi toh.
2: Nah,
0: apik yo. Apik yo lah.
2: Apik wae.
0: Nggih, nggih. Wes apa? Wes mangan, wes mangan, wes mangan.
2: Wes.
0: Mangan sama madang bodo.
2: Ya. Bodo ae.
0: Durung madang.
2: Dokono dahar.
0: Dahar. Oh iya. Jadi macam-macam juga bahasa Jawanya ya.
2: Iya.
0: Gengge. Apa lagunya?
2: Lagu dari Soimah kan?
0: Soimah.
2: Iya.
0: Yang mana judulnya iki?
2: Apa ya?
0: Saya tahu.
2: Iku apa Cepodoloyo iku apa?
0: Oh Cepodoloyo.
2: Ya.
0: Jeje, oh Cepodoloyo ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salame kanggo Pak Atong, Mama Pangi. Mama kembar. Terus spesiale kanggo Mbak Bintang lah, selamat bertugas.
0: Oke, sami ya. Makasih. Nggih. Amin.
2: Matur suwun, Mbak.
0: Ji, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Rudi. Asik ya. Kita pakai dialek Jawa malam ini. Mas Yono kemana ya? Ini kayaknya dia sudah lupa, udah sombong nih mamanya si kembar juga karena beberapa waktu kemarin gangguan siaran ya. Wes jadi lali sama aku di perempat. Enggak enak ini ya. Mana nih mama kembar, Mas Yono, Mbak Rose ya di Rumbai. Kemudian ada Mbak Tika di Sukajadi toh ya. Kemudian Mbak Vina di Perawang, Bunda Aini. Di mana suaranya? Mana suaramu lagi? Mana suaramu lagi? Asik. Haruskah? Saya mau jadi nyanyi ini gimana nih ya kan? Kadang-kadang udah dipancing-pancing mah enggak bisa jadi nyanyi nih. Silakan Cik Tu dan Puan, silakan monggo. Wes dahar. Jam segini enggak ada lagi lah yang makan ya kan? Udah mau tidur, udah istirahat. Istirahatkan perut, istirahatkan semuanya dari yang namanya makanan minuman. Saatnya istirahat, kembali ke peraduan untuk rebahan. Karena satu hari ini udah capek toh, ya. Gimana? Gak ada lagi. Cuma persembahan untuk Ko Atong, Atu Atong sama Mas Rudi nih. Sepakat nih ya, sepakat ya. Jangan marah dengan saya ya. Oke? Oke, lah langsung saja kita ke perahu layar dulu bersama Dara Ayu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Ci Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau Ci Tuan dan Puan. Dan hari ini tanggal 25 Mei 2026 ternyata merupakan hari tiroid sedunia Ci Tuan dan Puan ya. Dan tentunya hari tiroid sedunia ini mengingatkan kita seperti apa itu tiroid ya. Tahu gak sih Cik Tuan dan Puan seperti apa tiroid itu? Ini peringatan hari tiroid ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit tiroid. Jadi mengedukasi tentang pentingnya deteksi dini serta mendukung jutaan orang-orang di seluruh dunia yang hidup dengan gangguan kelenjar tiroid. Udah tahu lah ya seperti apa kelenjar tiroid itu. Jadi organ berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher kita. Dan ini bertugas memproduksi hormon yang mengatur metabolisme dan fungsi penting tubuh lainnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi peringatan tanggal 25 Mei ini sekaligus menandai dimulainya pekan kesadaran tiroid internasional yang berlangsung hingga akhir bulan Mei nanti nih. Jadi jika ada Anda atau kerabat yang memiliki keluhan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai deteksi dini dan tindakan medis terkait tiroid, jadi Anda dapat merujukkan pada informasi dan layanan kesehatan terpercaya dari Asosiasi Tiroid Amerika atau mengecek jadwal konsultasi dokter-dokter spesialis endokrin terdekat di kota masing-masing, Cik Tuan dan Puan ya. Semoga kita terhindar dari yang namanya tiroid. Jadi ini edukasinya buat kita semuanya, Cik Tuan dan Puan ya. Baik, dari Sudirman 440 ragam lagu-lagu daerah masih akan menghiasi kebersamaan kita. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: MHz, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau masih terus menyapa Anda malam hari ini, Cik Torang Puan, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi Anda yang masih berjuang di luar sana, semoga disertai, dijaga, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi Anda yang sudah akan menuju ke pembaringan masing-masing, Cik Torang Puan, silakan beristirahat, mengistirahatkan tubuh dari kelelahan sepanjang hari ini. Semoga istirahatnya baik dan mimpi yang indah ya, Cik Torang Puan, dan dibangunkan dengan suasana hati yang baik juga besok pagi. Dari Sudirman 440, Cik Torang Puan bersama saya Bintang Lili Sartika yang masih menemani. Kita akan terus nikmati malam ini dengan suasana yang hangat dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: 2026 sekaligus penanda launching ACF Fest yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026 Adi Setio Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sekarang bayangkan, sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tuamu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya bisa membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan, bayangkan, seandainya saja engkau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu, dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah ibu mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan, apa yang kau lakukan selama ini pada mereka? Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan, bayangkan, bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Senin 25 Mei 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

آمَنَ نُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Hari ini dalam rangkaian Tepak Pagi Jelang Tepak Siang, Fajriah Hidayati atau Ji akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan ragam program menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Selasa Cetuan dan Puan 26 Mei 2026. Pagi ini kita akan awali seperti biasa dengan Mutiara Pagi, dan nanti kita akan terhubung dengan program 1. Kita akan dengarkan pesan-pesan religi Islam dari Ustadz, tentunya dengan tema yang setiap harinya berbeda-beda. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu religi menjelang bergabung dengan Mutiara Pagi. Satu lagu dari AB3 ada Sujudku.

0: ini kita akan topik kita yaitu berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak. Ini cerita Nabi Ibrahim sangat menarik sekali, apalagi kita sekarang ini sedang menghadapi 10 Zulhijjah, yang mana di bulan haji ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan di sini kita melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi ulul azmi, seorang Nabi yang paling banyak menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ujian yang terbesar dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ini luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini untuk mendapatkan keturunan itu adalah sangat sangat susah sekali. Sehingga kalau tidak silap umur beliau itu 85 atau 86 tahun baru beliau mendapatkan seorang anak. Itulah yang dinamakan dengan Ibrahim. Lalu bagaimana dengan anak ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada beliau. Dan ujian inilah ujian yang sangat besar dan mungkin tidak pernah diujikan kepada sesiapa pun, para nabi, para aulia ya, sebelumnya. Tetapi Nabi Ibrahim telah menghadapi ujian yang besar ini. Di mana kalau kita lihat bagaimana beliau untuk mendapatkan seorang anak itu dengan bertahun-tahun, dengan penuh kesabaran, dengan istri beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa beliau dan mengeruniakan beliau seorang anak, ya. Kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat itu jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa Allah menyuruh kita, hal ataka hadis dhaifi Ibrahim al-mukramin, tidakkah kamu membaca bagaimana cerita datangnya tamu kepada Nabi Ibrahim. Kelahiran Ismail ini diberitahu oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istimewanya kalau ada orang datang bertamu ke rumah beliau, beliau akan suguhkan makanan, hidangkan makanan. Jadi datang orang bertamu ini, disidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih seekor kambing. Tapi mereka tidak mau makan. Namun Ibrahim karena tidak kenal dengan orang ini, merasa takut, merasa sak, ragu. Kenapa makanan tidak dimakan oleh orang ini, padahal mereka ini datang dari jauh kelihatannya. Rupanya yang datang ini adalah para malaikat ya, yang ingin memberitahu kepada dia bahwa istrinya akan hamil. Ya, faragha ila alihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Dia merasa takut kepada mereka karena tak mau makan dan tidak dikenal orangnya. Mereka mengatakan la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ibrahim, jangan takut. Kami akan memberitahu kepada kamu ya tentang seorang anak yang akan lahir dari istrimu, yakni Hajar. Jadi pada ketika itu datang istrinya Hajar. Ketika dia mendengar dia akan hamil, maka dia merasa kesal. Ini mungkin atau tidak. Maka dia tamprong, dia menjerit, ini Ajuzul Hakim, sesungguhnya aku adalah orang yang sudah mandul, tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi orang itu mengatakan kazaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah mengatakan. Dan Allah itu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi kamu tidak perlu ragu. Maka begitu penantian yang sangat panjang dengan anaknya Ismail, ya, lalu Allah SWT ingin menguji Nabi Ibrahim melalui anak ini, diperintahkan beliau untuk menyembelihnya. Dan ini adalah kalau kita rasa satu hal yang tidak masuk akal untuk kita hadapi. Tapi ini adalah perintah dari Allah. Ya. Namun Nabi Ibrahim AS, dia mempunyai ada teknik bagaimana cara beliau menterbiah anaknya. Yang tadi dia dapatkan suka untuk mendapatkannya. Tapi ada cara beliau bagaimana dia menterbiah anak ini. Agar anak ini benar-benar anak yang beriman kepada Allah. Yang patuh dan taat kepada orang tua. Dan itu kalau kita lihat. Kita baca dalam surah As-Saffat ini ya. Ayat 102 dan seterusnya. Itu kita melihat bahwa bagaimana Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan kepada anaknya yang disayangi tadi dengan penuh keimanan. Maka kita lihat Nabi Ibrahim itu bagaimana dia mentabiah anaknya sehingga anak itu bisa menurut dan ikut apa kata ayahnya. Ternyata tarbiyah yang diberikan Nabi Ibrahim kepada anak itu adalah tarbiyah melalui tarbiyah tauhid, ya, pengenalan kepada Tuhan, tarbiyah at-ta'ah, yakni menterbiah anak dengan ketaatan kepada Allah, kemudian melalui tarbiyatul syiwar, bagaimana perbincangan dengan anak, wal musyarakah, dan bermusyawarah dengan anak tersebut. Ya, jadi dalam mendidik seorang anak, kita juga patut mencontoh mengikuti cara Nabi Ibrahim alaihi salam, mendidik melalui berbincang serta berusaha dalam melakukan pengurusan segera dan berusaha bersama-sama untuk melakukan satu kerja. Dari itu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dari Islam ketika dia diberi Allah perintah melalui mimpinya. Ya, ini mimpi para Nabi itu adalah mimpi yang sadik, mimpi yang benar, ya, tidak ada mainan tidur, tapi mimpi yang benar. Jadi dia sampaikan kepadanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Di sini Nabi Ibrahim kita lihat menyampaikan kepada anaknya, inni ara fil manami, saya melihat dalam mimpi, artinya saya mendapat perintah dari Allah melalui mimpi, anni azbahuka, bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, menjadikan kamu sebagai kurban di 10 Zulhijjah. Ya, fanzur maza tara. Lalu Nabi Ibrahim tidak memaksa langsung, walaupun dia sebagai wali yang mempunyai kekuatan ijbari, ya, boleh memaksa anaknya, tetapi dia menyerahkan perkara ini melihat kepada anaknya, fanzur maza tara, bagaimana pendapat kamu? Jadi diserahkan kepada anaknya, bagaimana pendapat kamu? Ternyata anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini bukan seperti anak-anak zaman sekarang, ya. Kalau anak zaman sekarang disuruh membeli garam pun kadang-kadang menolak, disuruh ke kedai sama ibunya dia menolak, apalagi disuruh mengaji, disuruh sholat, disuruh beribadah, dia menolak. Ya, mereka lebih patuh kepada gadgetnya daripada patuh kepada perintah Allah dan pada perintah orang tuanya. Tetapi Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim yang telah terbiah dengan baik tadi, dia menjawab, qala ya abatif almatumar, wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, itu adalah perintah dari Tuhan, ya, if'al ma tu'mar, laksanakan. Jadi dengan penuh kesabaran, setelah berbincang dengan anaknya, Nabi Ibrahim mendapat jawaban dari Ismail itu, jawaban yang sangat positif, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang kamu, yang diperintahkan Allah, oleh Allah kepada kamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan kamu akan dapat ayah aku menjadi orang yang sabar. Artinya aku akan sabar, terima, tabah. Begitu jawaban Ismail kepada Nabi Ibrahim AS, tak ada bantahan sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi, untungnya kita ketika mendidik anak itu, kita didik dulu terlebih dahulu adalah tentang ilmu ketuhanan dan ilmu keagamaan. Mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tua, dan selalu berbincang. Dari itu kita lihat bagaimana ringkasan daripada metode yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam mentarbiyah anak ini. Ya. Pertama kita lihat adalah hiwar dan musyawarah, perbincangan. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seperti yang kita sebutkan tadi, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, itu yang pertama. Jadi lihat bagaimana pandangan kamu, kalau ayah sembelih kamu, ini adalah perintah Tuhan. Anaknya menjawab, silakan. Anak juga diisi dengan diisi dengan tauhid, diisi dengan taat, dan juga ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Sehingga apapun perintah Allah, walaupun tidak masuk akal pada ketika itu, tetap akan dilaksanakan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dalam mentarbiahnya selalu menggalakkan anak itu untuk beramal saleh. Dia selalu menggalakkan anaknya untuk beramal saleh. Maka kalau kita lihat, ya, bagaimana Nabi Ibrahim menggalakkan anaknya beramal saleh dan mengajak anaknya untuk bekerja sama, ya, ketika mereka bersama-sama membangun Ka'bah, yang bersama-sama membangun Ka'bah, artinya mendirikan fondasi Ka'bah. Dalam bentuk Al-Baqarah ayat 197 disebutkan, wa idz yarfa ibrahim qawaid min dabbati wa ismahi wa rabbana rabbana innaka samiu alim. Kerjasama dengan anaknya, mengajak anak, melibatkan anak dalam kerja-kerja yang baik, ya, beramal saleh, maka anak itu menjadi baik, ya. Bahkan Ibrahim juga berdoa bersama-sama dengan anaknya, Rabbana rabbana, ya, innaka antas samiul alim, ya Allah, terimalah ibadah kami, kebaikan kami dan kami rohim dengan ulama dengan paham ketahui. Jadi melibatkan anak dalam beramal saleh dan selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita lihat bagaimana kelembutan hati seorang anak Ismail ya, yang begitu patuh dan lunak dengan perintah Allah yang disampaikan kepada ayahnya. Jadi tanpa ada bantahan. Kemudian di antara lagi yang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendidik anaknya, dia taqdimul mahabbatillah ala kulli syai'in. Nabi Ibrahim itu mendahulukan sayang Allah atas sayang yang lainnya. Maka kita melihat contoh yang luar biasa ya, yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam mentarbiyah anak ketika itu adalah ya, istijab li amrillah bi zakhi ibnihi. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu tidak membantah kepada Allah sedikit pun ya, tidak mengadu kepada Allah, ya Allah ini anak yang saya sayangi, yang saya tunggu bertahun-tahun, yang mohon supaya tidak anak saya yang jadikan kurban. Tetapi tidak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menerima perintah Allah itu ya, untuk melaksanakan penyembelihan kepada anaknya. Maka dari itu kita lihat ya, Nabi Ibrahim itu mendahulukan mahabbah Allah, kasih sayang Allah daripada kasih sayang dia sendiri sebagai seorang ayah. Betapa kalau kita bayangkan anak yang ditunggu-tunggu, kelahirannya sudah lama begitu, tetapi tiba-tiba disuruh disembelih. Ini adalah satu hal yang sangat menggugah hati kita ya, dan istrinya. Tapi Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah didahulukan, dia memberikan rasa dia sendiri ya. Kemudian apa yang dia sampaikan kepada Nabi Ismail itu diterima dengan ridha oleh anaknya. Diterima dengan ridha. Ya. Diterima dengan ridha tanpa ada bantahan, tanpa ada ini. Karena sudah masing-masing mendapat rasa mahabbah kepada Allah. Ya. Mengatasi mahabbah kepada ya, pada untuk ya Allah, ya ayah, silakan laksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapati aku orang yang dalam keadaan sabar. Artinya aku tidak akan membantah sedikit pun ya ayah. Oleh karena itu, karena kekuatan Nabi Ibrahim, bagaimana dia mentarbiah anak dengan baik, diuji oleh Allah lagi pada anak tersebut, lalu dia lolos dan lepas daripada ujian itu, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim itu. Apa kemuliaannya? Dua orang anak Nabi Ibrahim itu adalah menjadi nenek moyang kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat anaknya Nabi Ishaq alaihissalam, para keturunan daripada Nabi Ishaq itu adalah menjadi para nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak dan cucu daripada Nabi Ismail ini adalah keturunan daripada para rasul yang mulia. Demikian para pendengar dari Allah, Pak Maizul, yang dapat saya sampaikan mungkin pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dan kita pelajari. Semoga ini dapat kita laksanakan kepada anak-anak kita dan keturunan kita, agar pada zaman yang sangat sulit ini ya, kita mampu mengendalikan anak kita dengan baik, insyaAllah, insyaAllah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi hari ini seputar bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak. Bisa melalui telepon kami di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maizul.
2: Oh, Cuamin, silakan pertanyaannya ya. Cuamin.
3: Terima kasih Bang Maizul. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terima kasih pencerahannya Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu bagi kami. Nah, ini pertanyaan saya ada dua Ustaz. Pertama, apakah Nabi Adam yang apakah Nabi Adam tahu yang anaknya Khabil dan Qabil itu berebut tentang seorang wanita yang namanya Iklimah, kan kepengen kan untuk terjadinya kejadiannya kan kawin silang. Tapi si Khabil enggak mau, si Qabil enggak mau. Dia maunya sama adiknya juga. Apakah Nabi Adam tak tahu bahwa orang itu bermusuhan sampai diperintahkan Allah berkorban, maka korban Khabil yang diterima. Yang kedua, syariat Nabi itu kan beda-beda Pak Ustaz. Sampai kepada syariat Nabi, Nabi Muhammad, Nabi kita, tidak diperintahkan menyembelih anak, tapi diperintahkan menyembelih hewan korban. Apakah nilainya sama dengan Nabi Ibrahim Ustaz? Kenapa saya tanyakan begian? Karena kan hanya syariat saja yang berbedakah? atau bentuk ketakwaan kepada Allah. Allah mensyaratkan tidak sampai darah dan dagingnya, dan sampai ketakwaannya. Apakah nilainya sama, insya Allah, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dijawab langsung, Ustaz?
0: Langsung dijawab, ya. Baik, terima kasih. Oh, cu, amin, ya. Pertanyaan pertama, apakah tadi nilai Nabi Adam alaihissalam mengetahui tentang keadaan kedua orang anaknya, Kabil dan Habil, ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah ini, kita baca melalui ayat suci Al-Quran, penafsiran ayat, bahwa Nabi Ibrahim itu syariat. Nabi Ibrahim itu, karena mereka belum ada lagi keturunan, belum ada lagi manusia lain waktu itu, maka disyariatkan Allah kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya dengan anaknya, karena anaknya itu lahir kembar. 20 kali anaknya lahir kembar, 1 kali lahirnya sendiri. Jadi, karena tidak ada orang lain, maka pernikahan mau tak mau dilakukan dengan saudara kandung sendiri. Tetapi, tidak dibenarkan menikahkan itu dengan pasangan kelahirannya. Harus dengan silang. Artinya, Kabil dan Habil, ya. Kabil abangnya, Habil adiknya. Sementara yang perempuan ada namanya Eklima dan Labuda. Ya, jadi Kabil itu dia lahir bersama dengan Eklima. Eklima ini perempuan yang mempunyai paras yang cantik. Ya, begitulah mungkin. Kemudian Labuda ini agak kurang sedikit wajahnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim menjodohkan antara Kabil dengan Labuda dan Habil bersama Eklima, maka Kabil merasa tidak setuju. Pertama, tidak setuju itu karena mungkin merasa itu adalah pasangan dia. Kemudian juga mungkin paras wajahnya lebih cantik daripada Labuda. Maka ia menentang. Apakah Nabi Adam mengetahui? Ya, Nabi Adam mengetahui keadaan ini. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah SWT, mau tak mau Nabi Adam akan melaksanakan. Karena dibantah oleh anaknya tadi, maka Nabi Adam AS yang mendapat perintah dari Allah supaya diadakan undian melalui persembahan kurban, ya, yang mana dilihat kurban ini, ya, akan dilakukan oleh dua orang anaknya ini, ya, siapa nanti diterima oleh Allah, berarti dialah yang akan menikahi dengan Iklimah yang cantik tadi. Maka pada waktu itu si Kabil ini, karena dia merasa kesal mungkin, maka dia berikan dia sebagai seorang petani, dia sediakan sayur-sayuran yang sudah bercampur, yang busuk, yang bagus, ya. Kemudian sementara yang kedua, dia mempunyai ternak, hewan, maka dipilihnya hewan yang bagus, ya, yang paling bagus, yang terbaik, dipersembahkannya. Maka ternyata Allah menerima yang bagus-bagus itu, ya, yang adiknya. Maka dia marah, merasa marah. Ketika tiadanya Nabi Adam di tempat, maka dia membunuh adiknya. Jadi di sini kita lihat ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan hal ini seperti ini? Karena mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini, hati manusia ini tak sama. Ada rasa hasad dan dengki. Dan ini adalah merupakan dosa yang paling utama yang dilakukan oleh manusia dan yang pertama dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya pembunuhan. Ya, ini kita lihat. Jadi, terjadinya pembunuhan. Oleh karena itu, kita juga kita kaitkan dengan masalah sekarang. Kalau kita ingin kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pilihlah bagian daripada harta kita yang kita senangi. Kalau kita sekarang diwajibkan berkorban, menyembelih sapi katakan atau kambing, maka kita pilihlah yang terbaik, bukan hanya sekadar ada. Atau bukan kita cari yang harganya murah saja, tetapi yang terbaik walaupun itu mahal. Karena itu adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi, perbedaan syariat antara Nabi Ibrahim tadi, Pak, ya? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Iya, benar, Ustaz.
0: Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ini kita lihat adalah ujian keimanan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini Nabi Ulul Azmi. Nabi yang paling banyak diuji Allah melalui akidahnya, tauhidnya. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim sebelum dia menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri, Azar. Maka dia diberi Allah dulu ujian. Gambaran, dia melihat, dia ingin mencari Tuhan. Siapa dia Tuhan yang sebenarnya? Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim AS bintang. Kemudian Allah perlihatkan bulan. Pertama dia sangka bintang itu Tuhan kerana bercahaya. Begitu juga ketika terbit bulan, maka Nabi Ibrahim mengatakan bukan, berarti bintang itu bukan Tuhan. Ada yang lebih besar. Mungkin yang besar ini Tuhan. Ternyata begitu muncul matahari, hilang pula bulan. Maka dia mengatakan sesuatu yang hilang itu tidak akanlah mungkin dia menjadi seorang Tuhan. Maka dia menolak bahwa ini semuanya bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan Tuhan. Jadi, karena kekuatan imannya ini, Allah uji dia dengan keimanan juga. Ya, bagaimana diuji dengan keimanan? Ini kalau orang tidak beriman, tanggung-tanggung imannya ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang dicintai dan disayanginya, tak mungkin dia akan melakukan. Yang kita sajalah sekarang ini. Ya, pada saat ini, andai kata orang yang anaknya penjahat, anaknya penagih narkoba, penjudi dan sebagainya, tak ada yang sanggup anak itu dibunuh atau disembelih. Bahkan kalau kita lihat di penjara anak ini, ditahan, orang tuanya mati-matian memperjuangkan bagaimana supaya anak ini bisa bebas. Begitulah sayangnya kita kepada Allah, kepada anak kita. Jadi, Nabi Ibrahim tadi diuji Allah betul sejauh mana keimanan kamu. Diuji semua Nabi Ibrahim itu lulus dia. Karena diuji dia dengan anak. Karena ujian dengan anak ini adalah sangat ujian yang sangat mendalam sekali. Karena dia menyentuh rasa kasih sayang kita kepada anak tadi. Maka diuji di situ. Ternyata Nabi Ibrahim AS juga lolos dengan ujian ini. Maka karena sayangnya Allah kepada dia, ya, tak usahlah jadi anak kamu jadi korban. Kami sudah tahu. Kamu pasti akan lakukan. Oleh karena itu Allah SWT menggantikan seekor kibas. Inilah dia kibas ini. Dan kibas ini yang dijadikan sebagai media kita untuk berkurban, ya, untuk berkurban diperintahkan oleh Allah SWT sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak anak lagi yang kita korbankan. Ya? Karena Allah juga tahu iman kita itu tak sampai macam iman Nabi Ibrahim. Jadi kita mampu tak kita hanya dengan seekor kambing? Kalau seekor kambing juga kita tidak mampu, satu bahagian dari sapi juga kita tidak mampu, maka apalah arti iman kita jika kita bandingkan dengan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sama-sama kita, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, muslimin dan muslimat, dimanapun berada, masih ada waktu kita mungkin 1-2 hari ini, atau 3 hari ini, untuk mencari, untuk yang belum berniat untuk melaksanakan kurban, masih ada waktu kita untuk berkurban, untuk mencari lagi kambing atau sapi yang bisa kita kurbankan. Maka marilah sama-sama kita bayangkan ketika seekor kambing itu sebagai pengganti seorang anak, apakah kita begitu saja kita abaikan? Ya, kita sangat bersyukur kepada Allah karena kambing itu sebagai pengganti daripada anak kita. Andai kata kita diwajibkan untuk menyembelih seorang anak kita, baik laki-laki atau perempuan, walaupun anak kita ramai sekali 20 orang pun, satu pun tak sanggup kita. Jangan ke menyembelih lehernya kita gorok dengan parang, dengan pisau, ya, memotong jarinya pun kita tak sanggup, atau menokoknya pun kita tidak sanggup. Begitulah ujian keimanan yang diberikan. Maka syariat kita dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah syariat kurban ini adalah merupakan cikal bakal daripada apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi syariat Nabi Ibrahim itu dibawa kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syar'u man qablana, syariat orang yang sebelum kita. Jadi dalam kaidah fikih disebutkan syari'atu man qablana, syari'atul lana, ya. Syariat orang sebelum kita itu, umat sebelum kita itu adalah menjadi syariat bagi kita selama dia tidak bertentangan, malam yukhalib syari'atana. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat kita. Maka itulah dia syariat haji, ibadah haji dan juga ibadah kurban yang diambil dari ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai ibadah kita pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian Pak Juamin dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah.
2: Baik tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Kiai Haji Suhaimi Muhammad Saleh LCMA, selaku Ketua MUI Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz nantinya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ustaz ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
2: Selamat beraktivitas Ustaz. Amin. Terima kasih juga untuk Anda tentunya pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kehilafan. Billahi fisa bilal haq wasta bikul hayrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama Fajriya Hidayati. Kita ke informasi pertama, PLH Asisten 2 Setdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan Pemko Pekanbaru menggandeng PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia untuk melakukan inspeksi instalasi listrik gratis di kawasan padat penduduk. Program ini dilakukan sebagai langkah mengurangi resiko kebakaran yang belakangan meningkat di Kota Pekanbaru. Menurut Zulhelmi, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk bergerak cepat melakukan upaya pencegahan kebakaran di tengah masyarakat. Program ini melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, PLN, serta AKLI. Inspeksi dijadwalkan mulai pada 3 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pada tahap awal, tim gabungan akan memeriksa 100 rumah warga di kawasan padat penduduk. Pemeriksaan dilakukan mulai dari jaringan listrik PLN, meteran, hingga instalasi listrik di dalam rumah warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Cetuan dan Puan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan perkembangan generasi muda saat ini. Hal itu disampaikan Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, Esos MSI, saat menghadiri seminar pendidikan bertema Pahami Psikologi Gen Z dan Alfa, Guru Mengajar dengan Gembira, yang digelar oleh PGRI Kecamatan Rengat di Gedung Dang Purnama Rengat, Senin 25 Mei 2026. Di hadapan ratusan guru dan berbagai jenjang pendidikan, Bupati menilai pemahaman terhadap karakter generasi Z dan Alpha menjadi kebutuhan penting agar proses belajar tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, menyenangkan, dan efektif bagi peserta didik. Selain menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru, Bupati Ade juga memastikan program seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP untuk tetap dilanjutkan. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Satu lagu dari Iyad Bustami ada Tanjung Katung, Cetuan dan Puan membuka beranda budaya kita hari ini. Kita tentu akan sajikan lagu-lagu Melayu pesisir untuk di tepak pagi ini dan tentunya dengan ragam informasi seputar budaya Riau.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dalam rangkaian beranda budaya Cik Tuan dan Puan, pernah dengar gulai kawah tak? Nah, jadi pagi ni kita akan bahas gulai kawah dalam rangkaian beranda budaya hari ini Cik Tuan dan Puan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana kampung tu biasanya memang mulai terasa-terasa beza gitu ya. Bau-bau daging, bau sapi, bau kambing mula tu menyeruak dari sudut-sudut kampung Cik Tuan dan Puan. Masjid dan surau pun mulai ramai, gemar takbir juga mulai terdengar serta masyarakat bersiap menyambut hari besar penuh kebersamaan. Dan salah satu tradisi yang begitu lekat di tengah masyarakat Melayu ialah tradisi memasak gulai kawah saat Hari Raya Kurban Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, gulai kawah adalah masakan berkuah khas Melayu yang dimasak dalam jumlah besar menggunakan kawah atau kuali berukuran besar. Biasanya, gulai ini dimasak bersama-sama setelah proses penyembelihan hewan kurban Cik Tuan dan Puan. Bahan utamanya ialah daging sapi atau daging kambing, daging kurban lah pokok dia ya. Kemudian cabai serta rempah-rempah, santan, bawang dan aneka bumbu tradisional. Aroma rempah yang kuat dan proses memasak yang ramai menjadikan suasana Idul Adha terasa hidup dan hangat dalam prosesi pemasakan gulai kawah ini Cik Tuan dan Puan. Yang menarik lagi, tradisi ini bukan cuma sekedar soal makanan tetapi juga proses kebersamaan dia yang membuat kita tu akan merindukan momen-momen ataupun saat-saat ada tradisi gulai kawah ini. Di kampung-kampung Melayu, masyarakat biasanya akan memasang tenda bersama atau kalau bahasa Melayu kita orang ni tegak selasa. Kemudian memotong bahan makanan bersama-sama, memasak bergantian sampai juga membagikan makanan kepada warga sekitar. Kaum bapa akan mengurus kawah besar sementara ibu-ibu menyiapkan bumbu dan pelengkap Cik Tuan dan Puan. Jadi ini ni bentuk nyata dari budaya gotong royong, kebersamaan serta solidaritas sosial. Nanti kita akan bahas lanjutkan filosofi gulai kawah. Kemudian kita tengok juga bagaimana sosial dan budaya atau antropologi melihat ini sebagai sebuah budaya yang patut dilestarikan. Jangan ke mana-mana, kita nikmati satu lagu dari Nora Niza Idris, ada Di Taman Teman.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita, Cituan, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kita masih lanjutkan beranda budaya tentang filosofi gulai kawah. Jadi dalam Melayu, memasak bersama memiliki makna yang dalam. Dan gulai kawah ini bukan sekedar hidangan tetapi simbol persatuan masyarakat, rasa syukur dan juga semangat berbagi rezeki. Dalam kajian sosial budaya, kegiatan memasak bersama seperti ini memperkuat hubungan antar warga atau disebut sebagai kohesi sosial, Cituan dan Puan. Nah, tradisi seperti gulai kawah membantu mempererat hubungan masyarakat, membangun rasa kepedulian dan juga menjaga budaya kebersamaan yang mulai berkurang di era modern. Dahulu, suara kayu bakar yang menyala di bawah kawah besar jadi penanda khas hari raya kurban. Anak-anak berlarian di sekitar masjid, kemudian aroma gulai memenuhi udara kampung, dan masyarakat berkumpul hingga sore hari, Cituan dan Puan. Tradisi memasak gulai kawah mengajarkan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga tentang berbagi, bekerja sama, dan juga mempererat silaturahmi, hubungan antar sesama. Sebagai bridging untuk beranda budaya selanjutnya, tentu saja Jamaksi akan terus menemani ruang dengar Cituan dan Puan. Api menyala di bawah kawah, gulai dimasak penuh rasa, hari raya membawa berkah, silaturahmi makin terasa.